Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Sure.
1: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
2: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
3: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai pada akhirnya alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Aku yo pengen nyopo kayak telur-telur kabeh ono bendari aten Mas Faris Jupandan, babimu, sono juga Mas Rendra, terus sono sapa maneh iki mang, ono Bu Sri Ponco, terus ono Bu Sri Purnomo, Pak Eko, Bapak Irwan, Pak Widi Bu Widi. Aku yo matur nuwun kagem Mbak Titi. Waduh, rupane nek Mbak Titi iki isih kemulan lho wong ademe kaya ngene ya. Gue pirang-pirang dino ki ancene ademe jan ekstrim ngono lho dulurku ya. Makane dijogo ae kesehatane, dijogo asupan makane, aja lali minum vitamine, istirahat yang cukup. Muga-muga kabeh sing padha ngrungono 105,3 nang adicara atau pagi hari ini nang warung gel ki sehat semuanya, sehat sentosa tanpa kekurangan apapun ya. Ya. Singkat gabungan ya 0341404504 kok langsung ae kate request-request lagu su iki gembang kita semangat e ben di awal September iki ceria sekali ngene lho ya. Ya wis, ambe telur-telur kabeh iki ben luwe semangat sing saiki lagi makaryo iki aku ndek lagu Pawena i oplosan siji Janur Kuning spesial ge sampean kabeh, tapi sadurunge yo tak trimone dhisik iki nek wong sing waduh iki ngono mulai wayangan mambengi ngrungokno
1: mulai wa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih. Pripun Bu? Pripun?
1: Penjenengan sehat?
0: Alhamdulillah ganteng.
1: Oh.
0: Rodewe. Rodewe. Panen nggih. Apa panen lek nggih jas ngono kae ya apa Bu?
1: Heeh. Tambah ganteng.
0: Alah alah alah kok kok DPRD ngono kae.
1: Tenan kok.
0: Heeh. Iki sampean ngrasake lagu napa niki?
1: Lagunipun Lereng Gunung Kelut. Kediri.
0: Oh, lereng Gunung Gelut. Kali sinten?
1: Lereng.
0: Lereng Gunung Gelut. Gelute kali sinten, Bu?
1: Ya mpo. Musuh wis ora enek kok. Pergi tak kembali.
0: Nggih. Atur nuwun iki bagi salame kagem sinten monggo.
1: Salamipun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Marlena, lajeng Bu Widi sekalian, Bu Sri Utami, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, lajeng Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Mas Waris, Pak Bimus, Pak Rindra, Pak Suranto, Sugeng Injing, lan Sugeng Nida ngetaken. Kagem penjenengan sekeluarga tansah pinaringan kesehatan, lancar rezekinipun, tetap sabar lan semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo, nggih sehat selalu. Ditenggo untuk lagu niki ingkang sampun di request ki ana maneh Bu Leha. Assalamualaikum Mas Taufik. Mbrot. Oke, mbrot, mbemberot, mbrot ya. Siap ditunggu nggih Bu. Sing kate gabungan maneh ya monggo kula trenggel-nggel gabung 0341404504081 5569 1053 lagu Bu Sri Purnomo langsung meluncur Bu. Monggo. Sugeng midhangetaken.

0: es un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Nggih matur nuwun nggih jam 8:08 menit waktu Indonesia Barat iki yo sik dedelan alhamdulillah titik-titik. Lah wong jenik bakule kawanen nih. Iya nama Mas Faris juga sing wis gabung. Matur nuwun Mas Faris sing nang Batu iki ya warung gaul sugeng enjing Mas Taufik saking Faris weton Batu badhe nyuwun lagune Vita Alvia. Sing efek gedang kelutuk sing versi remik yo salame kagem Mas Ari Jawari, Mbak Tejo, Mas Bagas, Mas Arga, Mas Ruli, Mas Ian Kakung Iswoyo, Kang Aceng, Budaryatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Pandan Sumiatun, kagem Mas Taufik Sugeng Makaryo sehat selalu nggih matur nuwun sanget sak dalipun nggih matur nuwun. Mangane sing ketek gabungan nyindang podo gabung lho iki dulur-dulur kok kabeh aku yo matur nuwun sing wis memberikan atensi luar biasa ya kan. Ayo ayo ayo ayo ayo kita trimone dhisik nek sing wis gabung. Sugeng enjing.
1: Sugeng enjing.
0: Dipun kabare nggih alhamdulillah matur nuwun Bu.
1: Kula sakniki niki dinten Minggu teng griya.
0: Oh teng griya.
1: Libur.
0: Enak.
1: Kalau tak langsung ngatur salam nggih, Mas.
0: Monggo, monggo.
1: Tembange ingkang badhe diukel napa?
0: Niki nopo? Durung kenal Wah. Joko.
1: Ngoten ta?
0: Nggih.
1: Nggih pun kula nderek niku mawon.
0: Nggih, nggih,
1: monggo. Kula tak ngatur salam nggih.
0: Nggih, monggo, monggo.
1: Salame. Bu Pandan. Niki panjenengan buka warung napa mawon?
0: Pecel napa? Ya mek pecel tok lho wong kawanen iki apa iki mang
1: nang kawane. Kula sampun mantun sarapan.
0: Oh iya wis ora apa-apa ya.
1: Boten sida kula mboten sida utang gak jane utang kok.
0: Wis wis.
1: Bu Riatin. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana. Kula niki pinten-pinten dinten niki nggih mboten on air lho.
0: Lah napa?
1: Nyambut damel mangkat injing.
0: Walah.
1: Lah niki mbeto radio HP handsete rusak nembe tumbas handset wingi 15.000.
0: Alhamdulillah berarti.
1: Nggih. Dadose HP sing setunggile damel nyetel radio, HP setunggile sing didamel telepon niki ngoten lho Mas.
0: Walah nggih Bu.
1: Dadose kan
0: wis kewaras.
1: Ngene, nandur jahe neng kuburan.
0: Cakep.
1: Karo nyambut gawe, karo hiburan. Pinten-pinten dinten kula mboten beto radio, mboten beto lek HP ini kula beto handset rusak. Wah. Biasa lek penteng pendamelan nak kula ngrungokne teng handset radio. Dados sih kula lek pas guyu-guyu ngoten kanca kula ngeten, lho Mbak Utami iki guyu karo sapa sih kok guyu dhewe? Padahal kula guyu kali RRI.
0: Lek sampe kanca sampe kancane bingung.
1: Bu Sumiatun ngendikan niku lak kulo seneng aku lo mesti guyu-guyu cirase kanca kulo ngeten Mbak Utami kok guyu-guyu dhewe ngrungokno headset iku nyetel apa ngono iku rahasia kulo ngoten. Dadose Mas yo juragane nggih mboten semerap lek kulo ngrungokno radio nggih.
0: Nggih nggih nggih. Pokoke anjene
1: ajeng Bu. Sik wonten sepeda motor.
0: Nggih nggih nggih. Niki tapi niki libur niki
1: nggih. Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Ati, Mama Dika wonten Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sarii, Mas Aceng niki tebel lho Mas nggih.
0: Nggih teng Kalimantan.
1: Nggih, wonten Pak Bambang, Pak Widi. Engkang dereng mbok menawi benjing kula saged minggah malih, benjing kula lak anu mangkat nyambut damel 7:30 Mas.
0: Nggih.
1: Nggih, kula benjing siap beto radio. Benjing ingkang dereng kula kirimi salam nggih. Sampun matur sembah nuwun Mas Taufik.
0: Nggih, sami-sami Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami nggih ingkang sampun gabung ya kan. Mang ya nek Mas Faris pisan sing wis request ragu Vita Alvia ya kan. Efek gedang kluthuk jerini, efek gedang kluthuk, efek gedang kluthuk. Oke, siap. Ready pisan iki lagune Mas Faris ya, monggo. Ingkang badhe gabung ya monggo kula trenggal-enggal gabung lho sedaya kemawon. Iki suwe gak ngrungokno suarane Pak Eko bisa niki golongane wong wong Turki iki mbuh pirang-pirang dina ker anak suarane blas. Monggo. Monggo ranteni ya sampai jam 09.00 iki engko sing kate gabung sing kate sarapan sing kate madyang ya monggo aku ya seneng niki lek wis padha gabung kabeh ini berarti pabe wis padha tangi ngono kan. Ya wis lek ngono dulurku iki tak kei dhisik lagu sing dijaluk karo Faris sing nanggone Tlatah Batu terus ana Bunda Sri Utami ki mang ya sing wis request lagu langsung disikat lagu nih.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
2: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
1: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
2: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
1: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
2: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Matur nuwun Bunda Riyatin. Nah, nang diae Bunda Riyatin hadir penyiar idolaku nggih matur nuwun. Terus juga iki assalamualaikum Mas Sugeng Injang nyun sekarang tembang kenangan. Sakit ge kakek Mas sehat-sehat selalu lancar rezekinya amin. Ge niki sing wis gabung sing wis request ya ditunggu untuk lagune anak Bunda Riyatin pisan iki mang.

Nggih, matur nuwun ya sing wis iki Malang pancen rame spesial gawe wong-wong Malang kabeh iki sing menikmati suasana pagi hari ini. Terus sing kate request ya monggo, sik ana waktu kurang lebih sekitar 45 menit sampai jam 10 engko, karena setelah ngono ana Mbak Yaya sing akan menemani Anda semuanya. Lah karena iki mang ana sapa iki sing wis request iki ya tak deloke Buleni Cicin. Hey, Buleni Cicin, matur nuwun, sugeng enjing Bu, sugeng makaryo, sugeng aktivitas, mugi-mugi lancar anggone aktivitas nggih. Niki spesial kagem Buleni. Karena iki ana tembang kenangan sing wis tak siapno ge Buleni dan ge kanca-kanca kabeh, ge dulur-dulur kabeh sing katon request ya sik ana waktu lho ya. Langsung ae iki ke spesial lagu tembang kenangan ana kanggo Buleni, terus juga aku pengen nyopo kanggo Bagiron sing nanggone Pesanggrahan Kutha Batu. Matur nuwun sanget. Sik midhangetaken.

0: sini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Terima kasih matur nuwun buat semuanya yang pagi hari ini juga sudah bersama dengan saya di Warung Gaul. Terima kasih untuk yang sudah request Warung Gaul, Bunda Riatin, kemudian ada Bu Lilis, Bu Sri Utami, Mas Waris, Bu Sri Purnomo, Bu Leha. Pokoknya buat semuanya saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas ya. Masih juga ada beberapa lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Stay tuned.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh, An, duit dari mana gue? Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Ini infonya.
2: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SMP.
0: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
2: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil waktu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu, saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
0: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
2: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLP itu. Lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
0: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
2: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan? Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
0: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
2: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah, orang

0: Tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.
1: Empat, lima, nanti hari nomor. Oh, saya sudah ambil nomor lima, sama langsung.

Dua sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya untuk sesama. Indonesia.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, luar biasa ya. Minggu yang cerah ini. Kalau sore kan memang hujan ya. Apalagi beberapa hari ini sudah musim hujan. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di panggung gembira libur sekolah duniaku ceria. Wah, suaranya semangat. Hari ini ditemani dari temanmu dari TK mana ya? Pastinya kali penasaran ya. Anak-anakku di rumah, sekarang yang bersama Bu Eli, temanmu dari Kecamatan Lawang. Nah, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muksinin, dan kita bersama kelas B2. Anak-anakku di rumah, kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Iya, libur sekolah. Iya, anak-anak di rumah tentunya juga harus ceria karena kita minggu ini ditemani teman-temanmu yang luar biasa. Yuk ya, penasaran kan? Nah, di TK Sabilul ada Ibu Indah Winarsi selaku kepala TK dan ada ibu-ibu gurunya yang luar biasa, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Sri Setianingsih, Ibu Arini, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Akhidatul, Dwiki Darmawan, Bapak Hari, Mas Ahmad, Mas Ibnu, Bapak Satemun, dan Ibu Purtining. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Ibu di RRI Malang yang kita cintai ini. Nah, anak-anakku di rumah sudah tidak sabar ya. Nah, pastinya kalian kangen sama suara merdu teman-temanmu dengan albanjarinya. Wah, yuk kita dengarkan selawat lontong tahu lontong sate oleh Ananda Arsila, Arin, Diana, dan Faikah.

Iya, anak-anakku di rumah, itu sebagai pembuka yang luar biasa. Al-Banjari dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu temanmu dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Kita akan dengarkan sebuah lagu Selamat Datang yang akan dinyanyikan bersama-sama.

di RRI Kota Malang. Selalu ditunggu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan suara merdu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Dan selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah lagu Anak PAUD Kabupaten Malang.

Iya, anak PAUD Kabupaten Malang bermutu berkualitas, masa depan cemerlang. Iya, luar biasa ya. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis, masih bersama temanmu dari Kecamatan Lawang, dari TK Islam Sabilul Muksinin. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah permainan tepuk. Wah, penasaran kan? Ya, kita akan dihibur tepuk empat kata ajaib. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Iya, maaf, tolong, terima kasih, permisi, luar biasa. Itulah yang kita tanamkan di anak PAUD Kabupaten Malang. Itu adalah karakter yang terbaik sejak usia dini. Iya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah bermain tepuk, sekarang kita akan bermain dengan sebuah lagu bahasa Inggris, nama-nama hewan. Yuk, Bu Eli panggil ya. Ananda Abil, Anta, Wasran, Zafran, Azam, Naufal, Akila, Nora, Riri, Fia, Alesa, Lia, dan Albi.

0: Iya, itulah tadi ya. Luar biasa keberanian untuk berbahasa Inggris dalam sebuah lagu Nama-nama Hewan. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah diajak menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan diajak bermain apa ya? Yuk kita panggil dulu Mas Adam dan Mbak Rania. Nah, anak-anak di rumah, Mas Adam dan Mbak Rania ini akan mengajak kita berpuisi. Wah, puisi apa sayang? Puisi apa sayang?
1: Guruku.
0: Iya, guruku. Yuk, kita akan dengarkan. Inilah puisi guruku.

0: pagi anak-anakku di rumah. Tadi kita sudah dengarkan sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Guruku. Dan selanjutnya anak-anak di rumah, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Guruku Tersayang, dan akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Siapa ini? Siapa ya? Siapa kasih siapa ya?
2: Guruku Tersayang.
1: Iya, kembali.
2: Kok kacangnya masih lagi? Iya, kebalik banget.

Luar biasa ya. Itulah tadi guruku tersayang. Anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Anana Putri, Rafa dan Aira. Akan membacakan surat Al-Fil dan terjemahannya.

Ya, tiga dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Empat.

Ya, anak-anakku di rumah, itu tadi ya, kita sudah dengarkan surat Al-Fil dan terjemahannya. Selanjutnya, disiapkan ya saya, Bu Eli panggil Kamil Nizam Albi. Ya, duduk-duduk di atas aja gak apa-apa. Ya, pinter. Andra, Zian, Arya, Kale, Ais, Lia, Faika, Arshila, dan Arin. Ya, anak-anakku di rumah, teman-temanmu ini akan menyanyikan sebuah lagu, Tegakkan Solat.

yang lima waktu. Luar biasa. Banyak sekali nasihat di situ. Anak-anakku di rumahnya harus tetap tegakkan sholat yang lima waktu seperti teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksin. Dan selanjutnya kita akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Iya, itulah tadi kebiasaan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan diajak bermain tepuk. Nah, kita akan bermain tepuk jempol dan senyum. Dilakukan bersama-sama.
1: Nyom.

Cis, ya luar biasa ya. Itulah tadi tepuk jempol dan senyum. Nah sekarang Ibu Eli panggil ya. Ananda Andra, Zian, Afiq, Alessa, Udin, Diana, Feli, Nora, Aira, Akila, dan Kale dalam doa naik kendaraan.

0: 즐거운 아침.
1: Iya, itulah tadi doa naik kendaraan. Tadi waktu ke RRI sudah berdoa? Sudah. Tadi ke RRI naik apa? Oh, naik bis. Iya, anak-anakku di rumah. Nah, teman-temanmu semangat sekali untuk menghibur kalian di rumah dengan yaitu kita sudah naik bis ya ke RRI untuk anak-anak di rumah. Tetap duduk manis, kita masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Libur sekolah. Iya, selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Jawa. Iya, inilah sebuah lagu Padang Bulan dinyanyikan bersama-sama.

0: Luar biasa ya. Nah, itulah tadi sebuah lagu Padang Bulan. Wah, lengkap loh, penasaran kan? Main ketika Islam Sabilul Muksinin. Welcome ibu gurunya semuanya. Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan lagu dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita dihibur lagu nasional. Ini kita dengarkan ya, lagu Bendera Kita.
1: Ya, betul saya.

0: Jumpa kita Indonesia. Anak-anakku, tadi kita sudah dengarkan bendera kita. Dan sekarang tidak terasa ya, sudah hampir kita akan berpisah dengan temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Tapi jangan khawatir, kita akan masih diberikan sebuah hadiah, sebuah lagu Macam-Macam Air. Yuk, Bu Eli panggil ya. Anana Naufal, Ricky, Arka, Afiq, Anta, Adam, Putri, Fia, Silvi, Rania, Rere, dan Feli. Ya.
1: Not for it.

anak-anakku, sebelum kita berakhir di RRI ini untuk sore hari atau pagi hari ini, maka kita akan memberikan sebuah hadiah, yaitu lagu RRI Abadi. Semoga RRI selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Yuk kita bersama-sama. Sekali di udara, tetap. Inilah lagu penutup dari kami, anak-anakku TK Islam Sabil Muhsinin, dengan lagu RRI Abadi. Kita nyanyikan bersama-sama.

0: saudara, anak-anakku di rumah, itulah kita kebersamaan bersama Tika Islam Sabilul Muksinin. Wah, kalian pasti sudah tidak sabar menunggu. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

103,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Di hari Minggu siang kali ini bareng kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini ya, dengan tentunya beragam program dan informasi menarik sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di hari Minggu ini. Dan tenang saja, biar suasana makin santai, karena hari Minggu memang identik dengan hari libur ya. Dan pastinya banyak bagi Anda yang mungkin sedang liburan, atau mungkin sedang bersantai di rumah, atau mungkin sedang perjalanan menonton karnaval ya. Karena masih bulan September, biasanya kalau di Malang tuh bulan September memang lagi rame-ramenya acara karnaval gitu ya. Dan pokoknya di hari Minggu ini kita bikin santai aja. Nanti juga akan ada tembang Jawa campur sarian yang bakali menemani panjenengan sedoyo di siang hari ini. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin ton sama handphone.
1: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
2: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
3: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
4: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boccia. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solo, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini ya, nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: Salah satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Waduh, aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulkan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, Alhamdulillah Nunukom Jari 1 terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda, dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton, sama main voli, Jakarta, Tanjung Selor, Samarinda, dan Pomi, umat dua.
0: Kehadiran Rohil, Nilam, dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa ya, 10 anak saya masuk di sini. Jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari kotaan Bu. Ada tadi udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SMP yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu, antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 pun nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin tidak tahan karena kelamaan itu sampai mabuk dan sebagainya.
0: Terlepas dari hambatan yang ada, semangat anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan perlu dicontoh. Bahkan bisa menjadi pemacu motivasi bagi anak muda atau dewasa yang masih dalam proses mencapai impian.

kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan, karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti mengapa kami dilahirkan demikian. Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun. Kami berharap di suatu saat nanti kami dapat meraih bintang yang paling tinggi.

0: orang percaya.
1: Juara.
2: Sedaya mamireng niki wonten informasi saka Kota Probolinggo kembali mencatatkan prestasi ning tingkat dunia lewat gelaran Batik in Motion 2026 atau 2026 nggih. Sebanyak 2705 penari tampil secara serempak mengenakan busana tradisional dalam rangkaian Welcome Parade Batik Showcase. Nah, penampilan yang digelar di sepanjang Jalan Panglima Sudirman ini berhasil meraih penghargaan Museum Rekor MURI Indonesia atau MURI untuk kategori line dance mengenakan busana tradisional dengan peserta terbanyak di dunia. Nah, penghargaan MURI bernomor piagam 12897 diserahkan oleh Direktur Operasional MURI Awan Rahago kepada Ketua Dekranasda Kota Probolinggo Dr. Evaryani Aminuddin. Nah, penyerahan disaksikan oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan jajaran Forkopimda. Dalam hal ini, Direktur Operasional MURI Awan Rahargo mengatakan pencapaian tersebut telah dimulai untuk proses verifikasi di lapangan. Dan berdasarkan hasil verifikasi, tercatat ada 2705 penari yang tampil secara serempak dengan mengenakan busana tradisional. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni, tapi juga memadukan unsur budaya dan olahraga, serta menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi ke-667 Kota Probolinggo. Nah, sementara itu Ketua Dekranasda Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin mengatakan, pemecahan rekor dunia bukan menjadi tujuan akhir. Batik in Motion diarahkan sebagai sarana melestarikan budaya sekaligus mendorong regenerasi pembatik. Ia menambahkan, Batik in Motion ini menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Probolinggo. Mulai dari desainer, pembatik, pelaku UMKM kuliner, transportasi, perhotelan hingga sektor pariwisata diharapkan ikut mendapatkan dampak positif dari kegiatan ini. Nah, sementara itu konsep motion sendiri atau bergerak ini menjadi semangat untuk membawa batik khas Probolinggo termasuk motif pendalungan yang semakin dikenal luas. Sementara itu gelaran ini juga melibatkan pelajar, pegiat seni, komunitas dan masyarakat. Para peserta menampilkan sejumlah tarian, di antaranya tari jaran bodak, kemudian tari kipra lengger dan juga tari kipas Banyuwangi. Nah, dalam hal ini pemerintah Kota Probolinggo juga berharap keberhasilan Batik in Motion 2026 tidak berhenti sebagai pecahan rekor saja, tapi juga menjadi momentum dalam memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di daerah. Nah, jadi harapannya semoga dengan informasi yang satu ini bisa menambah semangat warga Probolinggo ya, karena ternyata apa yang telah diusahakan selama ini membuahkan suatu hasil yang positif.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga.

Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo meminta sekolah memperketat pengawasan dan lebih selektif dalam menentukan tempat praktik kerja lapangan atau PKL bagi para siswanya. Hal ini menyusul adanya laporan dugaan perundungan dan kekerasan yang dialami sejumlah siswa kelas 12 SMKN 4 Kota Probolinggo ketika menjalani PKL di salah satu perusahaan kapal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam hal ini, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, menegaskan PKL merupakan bagian dari proses pembelajaran dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan siswa, bukan sekedar menempatkan siswa sebagai tenaga kerja. Menurutnya, sekolah harus memastikan perusahaan atau lembaga yang menjadi lokasi PKL memiliki legalitas serta rekam jejak yang baik sebagai

0: sebagai tempat pembelajaran. Sementara itu, DPRD juga meminta setiap kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI dituangkan secara jelas dalam nota kesepahaman atau MOU. Isi dari kerjasama ini harus mengatur hak dan kewajiban siswa, pola kegiatan, perlindungan siswa, hingga mekanisme pengawasan selama menjalani PKL. Sekolah juga diminta memberikan informasi secara terbuka kepada siswa dan orang tua sebelum keberangkatan, termasuk mengenai lokasi PKL, bentuk kegiatan, resiko, hak siswa, dan biaya yang mungkin ditimbulkan. Zainul menilai persoalan yang terjadi di Pati harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh SMK di Kota Probolinggo supaya kejadian serupa tidak kembali terjadi. Demikian Power Triangle pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Triangle perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Triangle ing pas jam 13.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
2: Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Satus Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Mulailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: lepas jam 13. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Polres Probolinggo Polda Jawa Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat adat Tengger untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo. Sinergi ini dibangun lewat kegiatan silaturahmi dan sosialisasi di Balai Desa Wonoroto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, di mana kegiatan dihadiri jajaran pejabat utama Polres Probolinggo dan masyarakat setempat. Selain membahas upaya menjaga kelestarian lingkungan Bromo, pertemuan ini juga membahas sejumlah potensi gangguan Kamtibmas, di antaranya penyalahgunaan narkoba, judi online, minuman beralkohol, dan keamanan wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dalam hal ini, Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar lewat Kasat Intelkam AKP Hartanto mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Sementara itu, Kapolsek Sukapura Ibtu DJ Setia mengatakan, pencegahan karhutla menjadi perhatian dikarenakan Kecamatan Sukapura merupakan salah satu kawasan penyangga Gunung Bromo. Polisi mengedepankan langkah preventif lewat edukasi kepada masyarakat maupun wisatawan supaya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Sugeng siang sedaya pamirang tan sebarengan kalih kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Di jam 1 siang kali ini ya, ini akan ada suara budaya Malang Raya. Wow. Jadi di hari ini, di siang hari ini ya tepatnya, nanti kita akan bahas soal apa saja yang ada di Malang. Mulai dari kulinernya, mulai dari wisatanya, atau mungkin ada acara apa saja nih di Malang di hari ini ya. Karena di hari Sabtu Minggu biasanya Malang duwe gawe, Malang punya acara. Terutama kalau di bulan-bulan Agustus, September, bahkan sampai akhir tahun, ini sepertinya Malang lagi sibuk ya, banyak acara, utamanya acara karnaval atau mungkin masih merayakan euforia lomba-lomba Agustusan gitu ya. Dan tentunya di hari ini nanti panjenengan sedoyo bakal mirengaken lagu-lagu khas Malang Raya yang akan menemani Anda di siang hari ini. Jadi panjenengan jangan kemana-mana gitu, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

Sedaya pamirang, saiki bakal kula bakal mengajak panjenengan sedaya jalan-jalan ten Bukit Paralayang Modangan sing dadi salah siji destinasi wisata alam unggulan ning pesisir selatan Kabupaten Malang. Dan wisata iki menawarkan pengalaman berkemah dengan panorama laut lepas dan perbukitan hijau. Wisatawan dapat menikmati dua destinasi wisata sekaligus, yaitu panorama dari ketinggian ning Bukit Paralayang lan keindahan pesisir pantai Modangan dalam satu kawasan saja. Pengunjung yang datang ini cukup membeli satu tiket masuk ning loket utama, dan dari titik kuwi wisatawan dapat memilih arah perjalanan sesuai dengan tujuan. Dan kalau mengambil jalur belok kiri, ini panjenengan akan menuju ke kawasan Bukit Paralayang Modangan sing dadi lokasi favorit untuk camping ya. Nah, untuk menikmati matahari terbit walaupun sampai terbenam iku yo iso ya. Kemudian bisa juga melihat aktivitas olahraga para layang ketika kondisi cuaca sudah mendukung. Nah, sementara itu apabila panjenengan melanjutkan perjalanan lurus dari loket, wisatawan akan tiba di Pantai Modangan. Pantai ini menawarkan hamparan pasir yang masih alami dengan demburan ombak khas Samudra Hindia, sehingga ki tentunya jadi pilihan yang tepat ya bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai atau sekedar bersantai ning tepi laut. Area camping ning Bukit Paralayang iki dadi daya tarik tersendiri. Hamparan lahan yang cukup luas ini memungkinkan pengunjung mendirikan tenda sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan laut dari atas bukit. Nah, ketika malam hari, langit yang dipenuhi bintang dan suara ombak dari kejauhan menciptakan suasana berkemah yang tenang dan juga berkesan. Nah, lewat perpaduan wisata perbukitan dan pantai dalam satu kawasan saja, Bukit Paralayang Modangan iki menjadi pilihan yang tepat bagi panjenengan yang ingin menikmati pengalaman liburan yang lengkap. Cukup dengan satu tiket masuk saja, ini panjenengan dapat merasakan pesona dua destinasi alam yang menawarkan keindahan dan pengalaman berbeda dalam satu perjalanan. Jadi cocok nggih niki untuk bersantai menikmati suasana pemandangan indah di pantai atau mungkin menikmati pemandangan yang ada di perbukitan ngeten niku. Mengke tansah kula bahas soal dunia wisata ning Malang. Kira-kira ana apa ae ning Malang ya? Iki wisata uwake pokoke. Jadi bagi panjenengan sing penasaran ya ten mriki wae ten 100.3 per 4 RR RI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat, dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawok.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo masyarakat Malang Raya, kami tampilkan berikut ini debutan baru. Kita sambut dengan meriah kelompok Laskar Kendera.

Bukit Paralayang Modangan. Kali ini kita beralih ya, jalan-jalan ke tempat yang lain. Ini ada Desa Sumberdem, bangun wisata berawal dari gerakan peduli lingkungan bersama. Niki wonten Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, berhasil mengembangkan potensi wisata berbasis edukasi yang berawal dari gerakan pelestarian lingkungan. Berjarak sekitar 5 menit dari kawasan Gunung Kawi. Nah, desa ini pun dikenal memiliki udara yang sejuk dan sumber mata air yang melimpah, serta masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Perjalanan Desa Sumberdem sebagai desa wisata dimulai lewat program Sumberdem Asri yang dicanangkan pada tahun 2017, di mana lewat program iki pemerintah desa bersama dengan masyarakat membangun budaya dalam menjaga kebersihan lingkungan lewat penghijauan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, sementara itu Kepala Desa Sumberdem Purwati SE menjelaskan bahwa lahirnya kampung-kampung tematik ini diawali dari keberhasilan Kampung Rosella sebagai kawasan dengan produk unggulan masyarakat. Nah, Purwati mengatakan pembentukan kampung tematik tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, di mana penentuan tema di setiap wilayah merupakan hasil musyawarah bersama dengan warga, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lingkungan. Nah, menurutnya pendekatan ini membuat masyarakat punya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sekaligus peran aktif dalam mengembangkan potensi desanya. Dan saat ini Desa Sumberdem punya 7 kampung tematik yang mengangkat potensi lokal, yaitu ada Kampung Kopi, ada Kampung Ternak, ada Kampung Deling, ada Kampung Lemon, Kampung Toga, Kampung Rosella, dan kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Nah, seluruh kawasan ini pun dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi yang memperkenalkan pertanian, peternakan, kerajinan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Jadi lewat konsep ini pun Desa Sumberdem tak hanya menjadi tujuan wisata saja, tapi juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat dan wisatawan terkait pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan, begitu ya. Jadi ini bisa menjadi tempat tujuan wisata yang lain, yaitu Desa Sumberdem, di mana di dalamnya tuh ada beragam kampung ya yang mengangkat potensi lokal. Ada banyak nih, ada Kampung Kopi, ada Kampung Ternak, Kampung Deling, Kampung Lemon, Kampung Toga, Kampung Rosella, dan bahkan kawasan Rumah Pangan Lestari. Baiklah, informasi ini menutup perjumpaan kita di siang hari ini dalam Suara Budaya Malang Raya, di mana di jam 2 siang nanti akan ada Jelajah Nusantara ya. Kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke luar kota Malang ya. Kemanakah kita kira-kira? Bagian yang penasaran pokoknya di sini saja di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
8: Dan kami adalah kosmetik berbahaya.
9: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Kipas Jam Sekawan Ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Universitas Brawijaya Malang lewat program Dokter Mengabdi atau DM mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis pesantren lewat pelatihan membatik dan pengembangan motif batik pesantren di Pondok Pesantren Kansunajah Dada Prejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kegiatan yang berlangsung pada 3 September 2026 ini diikuti 15 anggota aktif Koperasi Kansunajah Berkah. Program ini pun menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren lewat pengembangan produk kreatif yang memiliki identitas khas dan nilai budaya. Dalam hal ini Ketua Tim Dokter Mengabdi Universitas Brawijaya, Dr. Muhammad Anas S. Phil E. Empil mengatakan, pesantren memiliki modal sosial dan sumber daya manusia yang kuat untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan batik pesantren tidak hanya berorientasi pada produk kerajinan, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas pesantren lewat motif yang mempresentasikan nilai keislaman, tradisi santri, dan juga kearifan lokal. Pelatihan menghadirkan praktisi batik Malangan, Aulia Rismawati, yang memberikan materi mengenai teknik dasar membatik, penggunaan alat dan bahan, hingga proses membatik secara menyeluruh. Dalam hal ini, peserta mendapatkan pendampingan mulai dari penyusunan desain, pemindahan pola ke kain, teknik pencanting, pewarnaan, pelodoran, hingga pemeriksaan mutu hasil batik. Dan selain itu, peserta juga diajak mengembangkan motif yang terinspirasi dari kehidupan pesantren dan karakter khas Kota Batu. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal ulas.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dengan julukan Negeri Seribu Suluk ini menyuguhkan perpaduan pesona pegunungan Bukit Barisan serta kekayaan tradisi Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hulu menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona religi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hulu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI

Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu merupakan salah satu destinasi wisata religi dan arsitektur unggulan di Kabupaten Rokan Hulu. Masjid megah yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat ini menyuguhkan bangunan anggun dengan perpaduan gaya arsitektur modern dan sentuhan Timur Tengah. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid yang luas dengan menara tinggi ini menghadirkan suasana yang sejuk dan asri. Keindahan arsitektur serta suasananya yang tenang menjadikan Masjid Agung Islamic Center sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Kabupaten Rokan Hulu.

makanan khas Kabupaten Rokan Hulu, salah satunya adalah gulai ikan sepat tepung. Kuliner tradisional khas Rokan Hulu ini sangat populer karena memiliki kuah santan berbumbu rempah dengan cita rasa gurih dan asam segar yang otentik. Hidangan ini menyuguhkan olahan ikan air tawar segar yang dimasak dengan racikan bumbu khas serta sentuhan asam kandis yang memberikan cita rasa otentik. Disajikan saat hangat, menjadikan gulai ikan sepat tepung sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh khas Kabupaten Rokan Hulu, salah satunya adalah patin salai. Produk kuliner tradisional ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki aroma asap yang khas serta tekstur daging yang padat. Terbuat dari ikan patin segar pilihan dengan proses pengasapan tradisional dan memiliki rasa gurih yang khas serta aroma asapnya yang menggoda, menjadikan ikan patin salai sebagai hidangan khas yang cocok untuk dibawa.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hulu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Bedhiding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI sebelumnya.

orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun

Budaya Salam Kebajikan Rahayu. Jumpa lagi barengan saya yang nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam program spesial request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asyik. Minggu 6 September 2025, saudara pendengar, seperti biasa nanti saya undang Anda persiapkan lagu favoritnya. Boleh banget request sama saya di 081-3569-1053. Boleh, pokoknya genrenya dangdut ya, iramanya boleh koplo, boleh klasik, boleh remix. Ya, pokoknya terserah Anda deh kalau ada, selama masih ada lagunya ya dan sudah disiapkan sama MD kita, pasti kita akan putarkan ya. Oke deh kalau gitu, tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Hingga nanti pukul 17 waktu.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabulut ini.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

separuh semalam menunggu ya. Saya spesialkan untuk Bu Riatin. Bu Riatin yang ada di Bandulan, terima kasih banyak. Dan saya masih mengundang Anda, saudara pendengar, dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin goyang, makin asik ya, nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk, kita gaskan lagi. Yo, ini dia Imar Rosmala menunggu.

0: satu, ya, satu persembahan dari Imel Putri, saudara pendengar. Pada kesempatan sore hari ini dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Yuk, siapa yang mau gabungan sama saya, Bu Sri Utami, selamat sore. Terima kasih banyak, tadi masih muter lagu, jadi tadi sebetulnya sudah saya berikan kesempatan begitu ya, tapi tidak ada telepon masuk, maka dari itu saya langsung deh putar setelah lagu selesai begitu maksud saya. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Oke, okay, gitu ya? Betul. Dengan siapa? Bu Sri Utami kok dengan Bu siapa?
1: Enak ya lagunya, lagu mengenang waktu aku masih muda dulu.
0: Dua hati
1: dulu
0: jadi
1: itu, ya. Yang tadi lagu menunggu itu saya nonton filmnya Roma Irama itu di Kelut.
0: Oh, jadi ingat ya Bu ya.
1: Zamannya aku masih muda.
0: Sekarang juga masih muda ya Bu.
1: Itu cuma 15 rupiah ingatku.
0: Tahun berapa itu Bu?
1: Kalau di Irama 25 rupiah. Yang tadi lagu menunggu sekian lama itu Yati Octavia sama Roma Irama.
0: Oke.
1: Sekarang aku sudah tua tapi ya seneng. Bude, ya. Katanya nanti hari Jumat itu ulang tahunnya RRI ya. Dulu waktu aku masih muda, setiap ulang tahunnya pasti hadir di RRI.
0: Luar biasa.
1: Kan dulu saya tinggal di Candu Panggung, sebelah timurnya RRI. Soalnya kerjaku dulu kan di Soekarno-Hatta.
0: Oh gitu, deket ya?
1: Iya, terus sekarang kerjaku di Heritage, di Kayu Tangan Gang 4.
0: Oh, Kayu Tangan Heritage. Terus
1: aku gak bagi salam ya, insya Allah.
0: Lagunya dulu, lagunya apa dulu saya siapin?
1: Aku lagunya minta itu aja. Cinta Rahasia, okay. Itu juga punyanya Umi Elvis Bekasi.
0: Betul, itu lagu kesukaan saya tuh.
1: Iya, itu lagu lama juga.
0: Oke.
1: Ya bisa aku tak langsung ya Bude.
0: Boleh.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Lancar soalnya nak catetane. Okay. Kan tadi aku kan libur Bude. Insya Allah hari Jumat kalau aku misalkan izin sama Pak Bos diizini, aku ya tak hadir lah.
0: Oke okay, Bu, nanti kita
1: pagi ketemu. Pagi apa siang apa sore?
0: Pagi Bu.
1: Pagi, ya dulu aku setiap ulang tahunnya RRI itu saya pasti
0: datang
1: ada.
0: Ya.
1: Soalnya rumah saya dulu kan di sebelah timurnya RRI itu Jalan Candi Panggung situ.
0: Oke, baiklah. Mudah-mudahan ya. Bisa datang ya.
1: Insya Allah aku tak izin dulu sama Pak Bos.
0: Oke, saya doakan.
1: Bu Sriana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Ngeti, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sari'i, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi yang belum kecatet besok. Insya Allah. Besok. Tapi besok aku kerja loh Bude.
0: Lah ini Ibu udah pulang kerja.
1: Lo minggu toh.
0: Oh libur. Gitu libur. Yaudah nanti kan ada Tejo Wangi salam-salam lagi boleh.
1: Iya. Terima kasih Bude. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Nanti insya Allah saya akan putarkan lagunya ya. Oke, sekarang ada Babe Mus loh, mana mau saya angkat kok langsung terputus ya. Oke, Babe Mus yang ada di Jakarta saya persilahkan bisa telepon lagi 081 3569 1053. Oke, keduluan siapa ini? Oh, sepertinya teleponnya bersamaan. Babe Mus dicoba lagi habis ini ya. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
2: Makin digoyang makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dari saudara saya yang ada di Palu, Pak Nasrul.
2: Iya Mbak.
0: Apa kabar, sehat Bapak?
2: Ya, Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Oke deh.
0: Oke Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di sini.
2: Iya, saya terpaksa saya monitor Mbak si area perempatan Malang Perdandut.
0: Oke. Terima kasih.
2: Lampunya masih bisa, Pak?
0: Bisa dong, masih banyak waktu kita.
2: Iya, oh iya, kumbang-kumbang di taman.
0: Siap, Dade Irma. Bapak. Siap.
2: Pertama-tama Mbak lagi nyari sama tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, semua krunya di Malang yang bertugas. Selamat sore, selamat kualitasnya saya selalu. Salam sejahtera di semuanya. Yang sedang bersama selang kompak semuanya lah tanpa kecuali. Salam jumpa terhadap di hati. Terima kasih.
0: Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasr dari Palu ya. Pak Nasr dari Palu, oh, jauh sekali ya. Dari Sulawesi ya, saudara kita. Yuk. Silakan, siapa lagi? Mr. Sierra, tadi sepertinya bersamaan teleponnya, jadi ini kenapa ya Mr. Sierra kok nggak bisa di klik ya? Coba lagi Mr. Sierra, Babi Mus. Ya, silakan saya tunggu masih. Ini Bu Deme agak mulai kena loh. Tuh kan, Babi Mus kenapa nggak bisa dipencet? Terus ada telepon masuk lagi nih dari Bu Sri Purnomo. Dicoba lagi setelah Bu Sri Purnomo nih, coba. Assalamualaikum, selamat sore Bu.
3: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Yeay, terima kasih. Ibu sehat? Dalam.
3: Alhamdulillah, kulo sehat. Penjenengan ngingaten sak keluarga.
0: Alhamdulillah, Bu.
3: Tansah sehat.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih matur sembah nuwun pentunganipun. Ya. Sore hari ini mau request lagu apa, Bu? Sebelum salam-salam.
3: Kalau tak nyewon pria idaman.
0: Oke, pria idaman. Boleh, salamnya buat siapa?
3: Salamipun kagem Sri Utami kalau mau, Bu Widi, Bu Riatin, Bu Panda, Bu Marlena, lan sedoyo kemawon, sugeng sonten, lan sugeng midhangetaken.
0: Oke.
3: Kagem panjenengan tansah pinaringan rezeki ingkang lancar.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
3: Semangat gede.
0: Amin ya Allah.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur semanuan Ibu. Ayo Babe Mus dicoba lagi. Kenapa kok enggak bisa dipencet ya? Babe Mus boleh dicoba lagi yuk 081. Nah ini dia baru bisa nih. Tuh bisa diklik. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Goyang Senggol. Semakin goyang semakin asik Bu Dumi.
0: Iya Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya Mr. Sierra?
4: Alhamdulillah luar biasa. Kabar balik macam mana nih?
0: Kabar balik saya bersyukur meskipun badannya agak sedikit kurang fit gitu, tapi harus dijaga, banyak minum air putih, vitamin biar sehat.
4: Iya, sama betul. Iya. Betul. Iya. Saya juga begitu, kondisi saya juga agak kurang gimana. Mm-hmm. Tapi tetap rally buat saya Budi. Itu obat buat saya.
0: Yes, betul. Budi. Setuju.
4: Ya, saya tetap semangat dengan adanya saya mendengarkan apalagi penyiar-penyiar yang luar biasa, punya talenta yang enggak sembarang gitu. Jadi masuk era itu nggak sembarangan Bu Demi, ada diseleksi gitu kan. Jadi disitulah saya kagum dengan radio era sampai kapanpun, apalagi kalau saya lewat, kebetulan saya berangkat kerja gitu lewat jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, saya ingat kok Malang, saya ingat Bu Demi, saya ingat Mbak Yaya, saya ingat Mas Taufik dan lain-lainnya gitu.
0: Masya Allah, terima kasih banyak.
4: Iya, seolah saya kapan saya kembali lagi ke Malang. Itulah, buat saya Malang itu gak bisa dilupakan. Always in my heart, Malang. Dengan segala kru dan penyiar-penyiar.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak loh.
4: Bu Demi, ya. ada sebuah nama yang gak bisa saya lupakan.
0: Oke, boleh. Sebuah nama.
4: Iya, siap Bu Demi. Oke, Bu Demi, tetap semangat ya. Sehat selalu Bu Demi.
0: Amin.
4: Salam sama keluarga di rumah Bu Demi.
0: Amin, terima kasih.
4: RI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja kalau gitu ya. Ini lagunya sebuah nama ya. Saya sudah siapkan. Sekarang langsung ada Cinta Rahasia untuk Ibu Sri Utami.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, masyarakat Kota Malang yang mendapat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif setelah 1 September 2026 diminta tidak panik. Peserta masih memiliki kesempatan memperbaiki data kependudukan dan mengajukan pengaktifan kembali kepesertaan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hermina Agustin Arifin, menjelaskan penonaktifan sementara dilakukan terhadap 46.153 peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang iurannya ditanggung pemerintah Kota Malang. Data tersebut perlu ditindaklanjuti karena ditemukan berbagai persoalan, mulai dari peserta yang telah meninggal dunia, data ganda, hingga NIK bermasalah akibat belum memperbaruinya data kependudukan. Hermina meminta masyarakat yang mendapati status JKN tidak aktif untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap data kependudukannya. Pengecekan dapat dilakukan melalui identitas kependudukan digital atau IKD, mal pelayanan publik, atau kantor Dukcapil. Apabila ditemukan persoalan NIK, masyarakat perlu melakukan pembaharuan data termasuk melakukan perekaman biometrik apabila belum pernah dilakukan. Selain data kependudukan diperbaharui dan persyaratan terpenuhi, peserta dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan JKN. Proses tersebut dapat dilakukan melalui layanan JKN yang tersedia di kantor kelurahan. Masyarakat juga perlu membawa dokumen pendukung apabila terdapat perubahan data keluarga, misalnya surat keterangan lahir untuk bayi baru lahir atau dokumen perkawinan apabila terjadi perubahan status keluarga. Hermina negaskan bahwa penonaktifan peserta bukan bersifat permanen selama persoalan data dapat diselesaikan dan peserta masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Selain melalui IKD dan Dukcapil, masyarakat dapat memastikan status kepesertaan melalui mobile JKN. BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan WhatsApp di nomor 0811-816-5165 dan Care Center di 165. Sementara itu, peserta yang sudah bekerja dan sebelumnya terdaftar sebagai PBPU Pemda, ini dapat mengubah segmen kepesertaan menjadi pekerja penerima upah. Peserta dapat melaporkan perubahan tersebut agar status kepesertaan sesuai dengan kondisi pekerjaan terbaru. Baik, saudara pendengar, BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status JKN sebelum membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan administrasi atau kependudukan, penyelesaiannya dapat dilakukan lebih awal. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 17.

Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Gak keburu mah, kakak berapa dulu ya?
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Mau juga ah, biar cepet sampai. Lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

dari No Name ya, judulnya Terhasut. Enak banget lagu ini ya. Siapa sebetulnya yang penyanyi aslinya gitu, tapi kita gak pernah tahu ini ya. Belum tahu, saya juga belum tahu gitu. Tapi kalau kita dengar-dengarkan kok kayak suaranya AI begitu ya saudara pendengar ya. Tapi enak banget, terlepas dari siapa yang nyanyi ini saya belum tahu, karena di data saya di sini dituliskan NN begitu, artinya No Name. Nah, yang penting lagu ini sore hari ini harapannya bisa menghibur Anda semua, saudara pendengar ya. Khususnya pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Di kesempatan hari ini, edisi Sabtu, Minggu dong. Iya, Minggu 6 September 2026. Oke, terhibur ya semuanya ya.

saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat berapa ini? Lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Satu tembang yang saya request langsung, ini dia dari Nur Halimah, judulnya Takkan Lagi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Iya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Iya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan. Mau mandi apa? Habis mandi. Maju, mau beleja terus.
0: Iya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Asik Sabtu Minggu maksud saya, Minggu 6 September 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Insyaallah lagu-lagu yang sudah di request sudah saya putarkan semua. Terima kasih, nanti ketemu lagi sama Bu Deme jam 18 dalam program acara Tejo Wangi Jan Crespo. Untuk itu pastikan ya, tetap bersama Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara ya, saudara pendengar. Kita jumpa lagi nanti, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, salam sehat dan bahagia. Saya pamit undur diri, Goyang Senggol hadir setiap hari, besok masih sama saya. Semakin digoyang, semakin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru menghadapi karakter belajar generasi alfa yang tumbuh bersama teknologi. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sekaligus Ketua Dewan Pakar PGRI Kabupaten Pasuruan, Haji Didik Suryanto, SPD, MMPD, mengatakan perubahan karakter peserta didik saat ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurutnya, anak-anak bahkan sejak usia PAUD telah terbiasa menggunakan perangkat digital dan berbagai informasi di dalamnya. Didik menilai pola pembelajaran konvensional tidak lagi cukup untuk menghadapi peserta didik yang sejak kecil telah akrab dengan teknologi. Guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar materi dapat diterima dengan lebih efektif oleh peserta didik. Bendahara PGRI Kabupaten Pasuruan Yeni Kristianti, SPD, MMPD, mengatakan tantangan guru saat ini adalah mengubah gaya mengajar konvensional menjadi lebih interaktif. Selain kemampuan teknologi, guru juga dituntut memiliki kecerdasan emosional agar mampu memahami karakter peserta didik. Promotor Pasuruan Excellent Teacher 2006, Joseph Ananta SS, mengatakan kegiatan telah dirancang dalam bentuk seminar dan workshop nasional yang membahas teknologi pembelajaran serta pendekatan emosional terhadap peserta didik. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan, diantaranya Kak Seto, Teacher Zain, Profesor Daniel Ginting. Sojep menyebut materi kegiatan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga membantu guru memahami kebutuhan dan potensi setiap anak. Guru diharapkan mampu melihat peserta didik bukan sekedar berdasarkan kemampuan akademiknya, tetapi juga bakat yang dimilikinya. Pasuruan Excellent Teacher 2006 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026 dengan konsep hybrid. Dari sekitar 4.000 peserta yang ditargetkan, sebanyak 1.000 peserta mengikuti kegiatan secara langsung. Sementara 3.000 lainnya mengikuti secara daring. Didi mengatakan pemerintah daerah menyambut baik kegiatan tersebut karena pembangunan pendidikan tidak cukup hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana. Setelah infrastruktur pendidikan diperkuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

Qulna shadaqu. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa, sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu, apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pendidikan generasi Alfa dinilai tidak dapat hanya mengandalkan peran guru di sekolah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemanfaatan teknologi tetap mendukung perkembangan anak tanpa menimbulkan

0: di rumah. Promotor Pasuruan Excellent Teacher 2006 Joseph Ananta SS mengatakan pemanfaatan teknologi bagi anak perlu disertai pengawasan dan kegiatan lain yang membangun hubungan emosional. Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan Pasuruan Excellent Teacher yang berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026. Joseph mengatakan guru juga perlu memahami bahwa perkembangan teknologi tidak otomatis membuat seluruh proses pembelajaran harus bergantung pada perangkat digital. Teknologi dapat menjadi alat bantu, sementara hubungan emosional antara guru dan peserta didik tetap menjadi dasar dalam proses pendidikan. Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Didik Suryanto, SPD, MMPD, menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pembentukan iman serta ketakwaan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menurutnya juga memberikan perhatian terhadap pendidikan keagamaan melalui program Madrasah Diniyah. Didik menjelaskan pendidikan generasi alfa diharapkan tidak hanya menghasilkan anak yang menguasai teknologi, tetapi juga memiliki dasar nilai dan karakter yang kuat. Menurutnya, kemampuan akademik dan teknologi perlu berjalan seimbang dengan pendidikan agama dan pembentukan moral. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme mengucapkan selamat malam dan terima kasih.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 19.

Disrupt Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Veanlo, RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP.

parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bulu Jentalu, Parokadang Sutrisno Budoyo, Pamirang Setia, Program Mas Kawan, Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dinten Sabtu tanggal, kok Sabtu malih? Bawaannya kok pengen hari Sabtu terus niki terus bunti to budhe. Maksudnya budhe sama niko dinten napa? Minggu nggih, minggu tanggal pinten sak menika perkadang Pak Mireng. Tanggal 6 nggih. Tanggal 6 bulan September tahun 2016 mekaten nggih. Sembah nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasik setya tuhu kalian kula dalu menika nggih perkadang Pak Mireng. Terima kasih banyak mangke ingkang badhe ngawiji kalian kula. Kula aturi pinarak semangga wonten 08 1 999 3. Mekaten nggih. Terima kasih, matur suwun. Baiklah kalau begitu. Oke, para kadang pamirang. Kasih serangan kula mangke sesekaran ugi informasi wonten di Jerote Jawangi Jan Grespol, kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramila wonten pundi-pundi tetap stay tune kemawon wonten Rosekawan, wonten 103.3 FM, utawi wonten RRI Digital, ugi wonten audio streaming saged wonten rri.co.id. Mekaten nggih para kadang pamireng nggih, budhe aturaken wilujeng talu lan sugeng pepanggihan.

Alhamdulillah Den Pasar Arjo Sari. Kok ono kata-kata enak lebih enak di Blokoto wae. Pilih jentalu, Buriatin Tajawangi, Buriatin hadir, saya, iya, terima kasih Bu, pilih jentalu. Semanuan sangat para kadang pamerang warga sekitar Malang Raya. Gila ceruannya biasa nih, ya rek, tapi ya gak pantas aku tadi ngomong rek. Ya mungkin kalau untuk para pendengar saya, tentunya saya menghormati para pendengar saya. Tidak mungkin saya ngomong, mau gorek, apa sih? Nggak, niki lek ngomong tentang rek, niki wonten bahasa kalian istilah lari Malang nggih. Rek, apa is eling ngono? Rek, ikul rek, ya apa rek kabari? Wenak jene ya, lek ni apa? Pas ngobrol kalian tiang mungkin seusia mekaten para kadang pamireng nggih. Anange saderenge budhe badhe ngucapaken rumiyin. Ya napa pawartosi panjenengan sedaya sehat kagem panjenengan ingkang nembe kemawon. Napa nggih nembe dugi saking makaryo. Kagem panjenengan ingkang dalu menika sedang mempersiapkan dinner alias makan malam nggih. Mungkin ingkang wonten lagi nyantai, lagi ngopi utawi napa nggih santai mawon kalian mirengaken Pro 4 dari Malang ingkang tasik kalian kula budheme. Woi mantap nggih. Amargi santen menika budhe badhe napa nggih badhe ngajak panjenengan ngobrol-ngobrol ngoten lho, mboten ngajak njenengan jalan-jalan ke tempat wisata. Mboten ngajak panjenengan traktir maem. Lah terus apa budi? Kula badhe ngajak panjenengan jalan-jalan ke sesuatu yang sebenarnya sangat dekat banget kalian kehidupan kita sehari-hari. Ha, sesuatu yang setiap hari kita dengar, nggih. Saking yugo-yugo awake dhewe mungkin ngantos usia kita, mekaten nggih. Yang mungkin dulu sering banget kita ucapkan tapi sekarang kan sudah mulai terdengar gitu nggih. Perkata Mbak Mirang lebih tepatnya bahasa dan istilah arek Malang. Saya kira arek mungkin seusia SMP nurek nu pantes, tapi kalau kalian tiang sepah kan boten pantes nggih. Kalau saya bilang ojo ngono rek, mosok pun mekaten nggih. Iku sing apik. Tapi lah mbek koncoku ya ojo ngono rek, ngono ya. Enak iku pas lagi nyante ngobrol bareng kalian engkang seusia mekaten nggih, ya enak ae ngomong ya apa rek kabare. Ya apa dino iki wis mangan, ayo mangan ndirek ngono. Tapi memang rasanya beda ya kalau kita sudah napa nggih para kanca pamirang ngempal mekaten nggih usia-usia kula niki tasik nggih tasik kata junior-junior ya yang beda usia 10 tahun mekaten kan tasik kata teman-teman penyiar mekaten nggih. Niku biasa menggunakan bahasa-bahasa gitu kalau kita lagi santai mekaten nggih para kadang pamireng nggih.

Oke, bro, kata Mbak Mira, lek nek kalau wau kula sanjang nggih, lek nek seusia budhe ngomong piye apa rek, ngono kan enak nggih rasane benten. Lek nek kalian tiang engkang sanjang terus pundi ngoten nggih atau bagaimana gitu. Karena bahasa itu memang bukan cuma napa nggih soal arti, tapi bahasa itu juga soal rasa. Ada bahasa yang memang terasa formal, berkaten nggih, tapi kalau kita sudah akrab banget gitu ya. Itu ya biasanya menggunakan kata-kata itu. Ada yang terasa seperti teman lama, berkaten nggih pro kata pamireng. Lan wonten kata-kata tertentu yang begitu kita dengar langsung membuat kita tahu, wah, iki rek malangkan. Wala misalkan nggih luar daerah terus ono kita ketemu sama orang, mungkin lagi ngobrol sama temannya terus langsung bilang, "Rek, ya apa kabar rek?" Itu udah fix itu ya. Itu orang Malang berarti ya. Jadi dalu menika budhe badhe ngobrol kalian panjenengan engkang tasik sering napa nggih panjenengan ginaken apa mboten utawi masih familiar sama anak-anak kita gitu ya. Utawi napa nggih jangan-jangan atau sudah lupa mekaten para kadang pamireng. Atau semalang niki memang gak ada cerita nggih para kadang pamireng. Mungkin kita kalau flashback kembali ke zaman dahulu kita mulai dengan apa ya sama teman-teman kita. Kulo tasih imut sih tulinan karo konco-konco. Terus apa ya bermain begitu nggih. Nah, ini kalau misalkan napa bahasa yang kita gunakan memanggil antar sesama teman itu ya biasanya memang kata pertama yang keluar itu ya rek. Jadi satu kata yang mungkin sudah sangat melekat nggih. Kalian identitas arek Malang. Rek, ayo rek Surabaya yang ngene. Arek ayo ngopi. Ya rek. Sederhana. Tapi kata rek sama niko napa nggih para kata Mbak Mireng ya. Gak ada niki lho rasa sing kaya wakrap ngaten. Terus lek ne wonten tiyang kecuali kalau orang yang enggak kita kenal gitu ya, kita baru ketemu mekaten nggih, enggak mungkin kan aku langsung katinge opo, rek, ya apa kabar rek kan mboten enak nggih. Atau kita jadi kata-kata rek itu memang ada kata-kata, ada kedekatan emosi sama kata tersebut nggih. Nggih para kata Mbak Mirang monggo, ingkang badhe nyawiji kalian kula. Nggih. Kata Malangan engkang tasik panjenengan ginakaken napa mboten inggih menika istilah rek. Tapi koyoke budhe lek wis usia 50 punjul iku lek ketemu kanca iku mosok isik ngomong rek. Lah aku sih belum tahu ya. Mungkin panjenengan ibu-ibu atau bapak-bapak suwangga engkang badhe nyawiji kalian kula atau mungkin sekarang katanya sudah berubah ngaten nggih. Dadi jeng, dadi bapak, dadi enggak ngomong rek maneh. Tapi saya hari ini cuma mau membawa pancingan flashback ya. Apakah kata-kata rek itu masih familiar pendengaran panjenengan mungkin lewat anak-anak kita atau gimana nggih. Monggo kula aturi pinara ingkang badhe ngawiji kalian kula 081-5569-1053. Oke, saya mau sapa dulu Mas Faris, Tejowangi Jan Grespol dalu budhe me saking Faris wonten Batu badhe nyuwun lagu Rungkat versi ini sak kerso. Salami kagem budeme sugeng markarya mawon sehat selalu matur nuwun sangat. Oke, nanti saya putarkan ya. Nanti sebentar saya carikan rungkat. Rungkat ngono ya Mas ya lagu nih ya. Rungkat sebentar apakah ada? Oh ada, Vita Alvia aja ya. Saya kasih versinya Vita Alvia. Oke deh, nanti balik lagi kalian Bu Deming ya. Ponten Bunti-Bunti tetap stay tune 101,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Ini infonya.
3: Baramain. Baramain adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramain. Dalam bahasa Indonesia, baramain artinya pengemis atau peminta-minta.

0: 101 Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah kawasan gunung. Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur udara menggunakan teknik waterbombing sekaligus pemadaman darat bersama tim gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan waterbombing masih dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Gunung Semeru, Gunung Buta, dan Gunung Arjuna. Hal itu disampaikan Gatot saat mendampingi Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di desa Margomulyo, Kecamatan

0: Pemadaman melalui udara, tim darat juga terus bekerja di lokasi. BBBD Jatim berkolaborasi dengan TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah atau OPD teknis dalam menangani karhutlah. BBBD Jatim juga mendapat informasi mengenai kebakaran di kawasan Gunung Ijen. Bahkan pihaknya telah menerima permintaan dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso untuk membantu pergerakan tim darat. Gatot menjelaskan proses pemadaman melalui udara memiliki sejumlah tantangan, mulai dari perubahan cuaca, jarak pandang pilot, angin kencang, hingga kondisi medan yang berupa tebing curam. Sementara pada pemadaman darat, petugas harus menghadapi medan yang sulit serta jarak menuju titik kebakaran yang cukup jauh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power to Angle pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya,
7: sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
6: ya,
7: kamu
6: dikit
7: harus
6: lagi, dikit lagi. Ya,
7: ayo,
6: terus.
7: Tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, ya, terus, terang. Boy. Bangun tidur, ya, mobile legend. Mau tidur, ya, mobile legend. Mau makan, sambil makan. Mau mandi, apa? Habis mandi. Mobile legend, terus.
6: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih, ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Yaudah, iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Perempat Terari Malang Suara Budaya Nusantara Tejo Wangi Jan Crespo.
1: Tuhan bisa ada indah.
0: Kalian kula perangkat dan pamirang tasik ngobrol-ngobrol sesarengan kalian Budhe Mengge mengenai satu apa istilah engkang sering diginakaken mekaten ke perangkat dan pamirang. Nah, kita akan masuk ke bagian mana ini? Oh, Bu Pandan, masuk Bu Pandan kata tak celuk. Halo, Rek. Masuk halo, Rek. Ya, gak pantas ta. Halo, Assalamualaikum.
2: Pantas maun. Assalamualaikum. Wilu teng jalu, Bu Dewi.
0: Wilu teng jalu. Masuk, Rek. Ngono.
2: Terus ditawar tuh si Bu.
0: Sehat Ibu, tapi lagi ini kilo rotok ngliyang terus napa badhe flu niku lho mulai meler-meler terus tenggorokan mboten. Niki lho Bu, tenggorokane kok digengelek loro terus kaya kate meler terus
2: nggih. Mali rotok bindenge nggih badhe flu niku.
0: Ngoten tambah gak enak lek kate flu iku aja.
2: Nggih, mugi-mugi mboten sios.
0: Amin ya Allah. Bu, niki anu Bu, napa lek ngarani kan jenengan tasik sering ngempal toh kalian konco-konco ngoten?
2: Nggih, sering.
0: Napa nggih tasik? Napa nggih tasik celuk-celukan rek ngoten?
2: Mboten. Nggih Bu, tapi kok Bu kok rek.
0: Bu, jeng ngoten nggih.
2: Ayo rek, menawi dateng lari nem-nem ngoten.
0: Nggih lek lari-lari nem-nem ngoten nggih.
2: Senam ingkang nem-nem niku.
0: Heeh, wanine nang nggih arek nom ya Bu ya. Nggih. Nek lagi kanca talil apa kanca napa ngene mboten ati nggih.
2: Ayo rek, mboten.
0: Paling nang nggih anake, nang nggih ponakane kali lari-lari kampung engkang wonten komplek makaten nggih. Iku saged. Tapi kaya jenengan terakhir kapan Bu?
2: Dalam?
0: Jenengan terakhir kapan? Usia pinten isih menggunakan istilah rek ngono lek nang nggih kanca sing cedhek ngoten Bu?
2: Terakhir tak gitu sih pinter nih Budi. Mm-hmm. Umurnya apa?
0: Tangune. Umur pinter jenengan terakhir wis gak gawe rek mana?
2: 50 Budi, 50.
0: Oh berarti aku ya podo be sampean Bu, wong aku ya rungono 50 to. Jadi aku ya sik nyelur rek ngono lek naik kanca-kanca gua apa meneh sing umure ku 10 tahun lebih muda ngoten.
2: Nggih, menawi sampun sepuh menika
0: mboten pantes.
2: Neng menawi perangkat nomor kan putu-putu pamong kami tua ngerti kula nggih manggil Pak.
0: Lah nggih maksud e ku putune dhewe nggih mboten
2: sae. Tapi menawi kempal Budhe menawi kathah tiang niku.
0: Nggih, tapi lek antar mungkin nge. Berdua atau bersama keluarga. Menawi kan
2: griya nggih jambal. Nge.
0: Jambal ambek ra segenah ngono. Wani ngongkon. Ambek wani ngongkon kono dadi kene kopi rek.
2: Nggih. Ora isa menika kadang kados lenggah-lenggah terus badhe ngalih ten Budhe. Ayo wong ngadek.
0: Wong ya. Sakniki wong nggih. Berarti istilah rek niku sakniki lek wis bertambahnya usia ngaten dadi wong nggih. Nggih leres iki.
2: Ayo wong rono lho. Ayo rono ngoten.
0: Nggih. Lek rek koyo gak pantes. Ayo wong ngono nggih leres-leres. Nggih leres Bu.
2: Nggih.
0: Iku nggih istilah-istilah. Menawi
2: ngalih, menawi lenggahan terus kadosan pantai ngoten. Ayo ndelok rek kono ngaten.
0: Nggih, lha soal e awake dhewe wis wong-wong ya dudu rek. Dadi
2: wong. Nggih, nggih mboten kraos. Ayo wong maksudte napa? Nggih, nggih.
0: Itu kan karena kita sudah merasa dekat. Nggih, lha seru ya Bu ya.
2: Dadi wong.
0: Heeh, wis dadi wong, Bu. Heeh. Ya gak patut mosok. Koncone dhewe umure 50, 55 swidak rek. Ayo rek. Aduh, gak pantes.
2: Mboten pantes, nggih. Oh, pokok jeluk rek.
0: Aku iki wis wong, kudu arek
2: maneh. Sobat jeluk rek ngaten.
0: Lah ngene iku ya Allah. Nggih, alhamdulillah. Berarti wis istilah niku sudah berubah semakin bertambahnya usia mekaten.
2: Nggih.
0: Oke, nggih Bu Pandan matur nuwun lagune sak derenge salam-salam.
2: Oh, nggih. Oh, pelaku ni, engkang seketon Budhe.
0: Tuka,
2: kula kerso pokoknya nyameleng.
0: Napa pun, kula padhesaken.
2: Nggih pokoke nyemleng
0: putih. Oh, Jogja Priangan enak iki. Kaya iki.
2: Oh, nggih.
0: Ya wes, Jogja.
2: Badhe salam nggih, Budhe.
0: Monggo.
2: Kagem Bu Sri Purnomo kala wau sampun minggah apa dereng?
0: Dereng, Bu Sri.
2: Oh. Nggih piyambakipun kala wingi nggih waing-waing ngene.
0: Oh, berarti aku ketularan Bu Sri Purnomo. Heeh.
2: Wah, Bu Sri. Kagem Bunda Marlena, Bunda Riat. Bu Sriana, Sri Gati, Bunda Arini, Bu Sri Utami, kagem Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Iswoyo, wonten Pak Suharnoto, Pak Widi, Bu Widi, Budi, wonten Kang Granto, Kang Ateng, wonten Ibu Satiah, wonten Karang Kunci. Okay. Wonten Pak Sari, wonten Batu Mas Faris, Bunda Sumiatun, Bu Tati.
0: Nggih.
2: Mbak Indah wonten Karang Peloso kalian Pak Darmanto. Sampun budhe kagem sedaya pamireng.
0: Nggih.
2: Semalang Raya.
0: Oke.
2: Budhe sehat selalu.
0: Amin ibuku.
2: Pun mboten siap 10.
0: Nggih amin. Niki jenengan sanjangi Bu Sri Purnomo gara-gara Bu Sri Purnomo iki.
2: Ketularan.
0: Matur nuwun nggih, Bu. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah ta, Bu Pandan iku lucu. Apa? Oh. Soalnya aku yang ngrungokne Bu Pandan ngomong iku kayak apa ya? Energinya itu positif mengatakan para kata Mbak Mireng. Tadi mulai tertawanya, mengatakan nggih seneng yang ngrungokne Bu Pandan ya. Nggih para kadang pamirang leres tirose Bu Pandan nek istilah sak menika napa nggih nek biyen nggih basa rek saiki wis awake dhewe stok niki tenggorokan kula mboten sekeca niki saestu. Apunten para kadang pamirang dadi gengelek iki lara rasane koyo kate ngomong koyo gak penak rasane nggih. Matur sumanuan sangat. Monggo yang kampadinya wici. Leres tirose Bu Pandan. Nek ni rumiyen niku mungkin di saat kita masih muda, kalian konco-konco niku nyebut rek tais, tapi saiki berhubung usiane wis 50 tahun ke atas, jarene Bu Pandan wah ngono. Usia pinten Bu terakhir menggunakan istilah rek ten konco-konco usia 50 ya berarti aku si iso lah ya. Konco-koncoku si umur 35, 40, gitu kan. Masih budhe iki berarti wis tuwek. Mungkin nanti kalau sudah umur 50 jadi rek ini jadi wong kayak Bu Pandan mah kayak gak sadar nang ngendi ngono moro-moro. Ayo wong ngono kudu ayo rek maneh nggih. Ya para kadang pamireng kita Malang, wonten kita Malang, wonten kita napa nggih Kabupaten Malang, Batu, wilayah pegunungan, wilayah pesisir, wonten desa-desa, kebiasaan kalian istilah sak menika kan mungkin berbeda ya, tapi saya yakin sekali di Malang Raya khususnya ini istilah atau apa ya? Istilah rek niki wis gak asing makaten nggih para kadang pamireng nggih, sembah nuwun sanget. Kalau zaman saiki mungkin wis berubah nggih. Napa nih nggih, kita jujur mawon nggih, lek niku rumiyin lari-lari niki kan dulinan njaba terus goleki kancane, karek bengok-bengok tok ngono ya. Mungkin kancane nang ngarepe omah apa nang sisihe gitu ya, kalau mau mengajak temannya main itu biasanya, "Rah, ayo rek, metu rek," ngono kan. Lek sakniki, "Bro," ngono. Dan anak-anak muda sekarang itu biasanya manggilnya tuh bro, gak arek meneh. Mungkin kalau di desa saya tuh masih banyak yang menyebut atau memanggil rek gitu. Tapi kalau di kota-kota itu kayaknya jarang ya. Ah, dulu percakapan kalian sak menika tamtunipun ugi sampun benten nggih para kadang pamireng. Dados niki kata percakapan istilah-istilah anak muda saiki napa malih kula niku mboten ngertos nggih. Aku dhewe kadang-kadang ya kudu goleki, tapi memang kita harus mengedukasi diri kita juga supaya tahu istilah-istilah yang digunakan anak muda, apalagi kalau kita punya napa anak-anak yang masih remaja, makaten nggih, supaya kita itu juga tidak ketinggalan gitu ya. Ada istilah BTW, OTW, terus LOL, terus napa maring nggih, sorry, golek sorry, ngono kuwi wis biasa, guys, makaten nggih. Nah, istilah-istilah engkang enggal intenipun nggih. Nah, Saniki pertanyaane para kadang pamireng, napa basa lokal niki harus melawan perubahan zaman? Lek ne menurut saya enggak harus nggih. Jadi bahasa itu hidup, bahasa itu terus berkembang. Yang penting jangan sampai kita itu kehilangan kemampuan untuk mengenali bahasa dan identitas kita sendiri, mengatakan para kadang pamireng. Karena tidak masalah kita menggunakan bahasa modern, nggih mboten napa-napa, tapi napa nggih mboten masalah ugi kita dalam media sosial, berkata enggak sebagai anak-anak muda itu kan pasti punya istilah sendiri, tapi akan sangat penting kalau suatu hari nanti arek Malang khususnya ya mendengar istilah dari orang tuanya sendiri lalu bertanya itu apa artinya, kan eman ya, jadi bahasa-bahasa yang memang sudah harus kita kenalkan juga sama anak-anak kita, mereka juga harus tahu bagaimana sejarahnya, berkata enggak para kata Mbak Mireng ya. Gimpon para kadang pamirang, semanuan sangat tengang tase wonten pro sekawan era di Malang. Aku kata muter lagu spesial di Kebu Pandan judulnya Jogja Priangan.

Mama, niki kagem sedaya pamireng nggih pro sekawan sugeng midhangetaken kagem budi tansah pinaringan kesehatan sekeluarga. Tetap semangat lan sugeng makarya. Matur nuwun Ibu. Sembah nuwun sanget. Lagi Mbah Demen wis teko ya. Ngeten kula puteraken nggih Bu Sri. Matur sembah nuwun sanget sampun nyawiji kalian kula para kadang pamireng. Salajengipun wonten Mbah Demen alias Mas Anton ingkang ngancani panjenengan ngantos mangke dalu jam 12 mekaten nggih. Niki berhubung tiangi sampun dugi mekaten nggih. Aku diusir lan ya. Ya gak sesuk jane aku te muter dhisik topeng Malangan dhisik digawe Bu Sri Purnomo langsung. Bu Panen sampun kula puteraken kula wau nggih.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus gitu.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Eh, Macik, kau bicara apa? Parada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita. Macik, kau mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Hereprenggi, dan juga marga Ndardarmana. Iyo, Kak. Kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu, Kak. Begini, Mace, depo cerita.

0: dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita hidup sanang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih serta menyuruh anaknya mempersilakan makan sirih.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, Katongi akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila Katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk Katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Beka, tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk

0: serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah. Supaya dong jang kalor-kalor.
2: Lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu, lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula, sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
4: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini oh.
3: Aduh anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak gatau napa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
2: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai

0: Kenapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
1: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai ke laut ni.
0: Yeah, apa nanti? Kita kau semua. Yo nari yo, hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, munculkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
2: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang.
0: Sia-sia betul tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
3: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lagi. Bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lagi.
0: Oke.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

biasa eh.

0: 郑哥。嗯。
1: Kongres, sebenarnya ini juga izin, juga redek, hanya nak kurai kedek. Yes, yes. Nilai kak kulina ya, nilai kak turunan, nilai kak turunan ini orang gendeng ya kak izin. Ngomong toh kak ngombe ya kecut. Sir-siran toh kak dan dikawin ya selepeo. Sekali manggelan biasa, guyon-guyon. Lek manggelan marai gelis guru. Lho nek aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku ya han. Eh, tak titilane titik-titik. Heeh. Eh, alon dhisik.

0: wong edane gak kaya aku. Yo aku sakmono kae awak rasane penting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu dhuwe wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas ae. Mari iki. Mari iki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Loh, halo.
1: Kartola.
0: Tekon dire? Tekon di
1: tas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wong-wongmu. Ngomong ngamun.
0: Lah mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Loh, numpak motor mulu.
1: Wah, kaya-kaya konlo.
0: Loh, kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Loh, aku lak jangin nang Jakarta.
0: Melok apa iki?
1: Loh, lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombong bakso.
0: Lala apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa?
1: Iku lho, sepak bola.
0: Oh, bal-balan.
1: Lho.
0: Olahraga iku penting banget.
1: Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono.
0: Oh, nggo kene gak ono.
1: Tonggo ae kan sing krungu.
0: Paling sing akeh 20 sembu kono ya.
1: Kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ya.
0: Lala apa mimisen iku?
1: Aku ono kono lak malah dadi wong buaan.
0: Bareng pertandingan yo apa?
1: Wadah-wadah wis bareng Iprine dunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wis iki lho ngarepe gol iku tadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wis.
0: Oh, terus yo apa terus?
1: Bareng bal diguir mungsuh aku tenang.
0: Wah, wis tenang kalem.
1: Tenang kalem, tenang tak lirik.
0: Kok iso tenang lho apa?
1: Ya aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Delok slae bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok gunan ndi?
1: Kena pacar turi.
0: Lah kok bal kok colong iki?
1: Kae kono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, terus.
1: Kowe tak satuk mau ku bal wong surah. Oh.
0: Iku mlebu nang ndi iku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kok niku.
1: Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang gaplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Lawan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Bareng ditawur,
1: tawur aku dibanting digepuki.
0: Iya.
1: Njejak bantal terus ngelilir ngono.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta, Kon? Ngomong meteng-meteng tak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih di sini.
1: Mana tak ipe nih di sini.
0: Mula nih untuk mesin gak beliku cepotan bisan. Cekak angin lek ngomong.
1: Ya mbola soalnya kena tenggelon ya.
0: Wah kau ni. Eh, omahmu kok buang? Oh,
1: buru aja tak bangun.
0: Wah tu dibuang. Kocone, kocope.
1: Biasanya plastik.
0: Nah kocok plastik ya?
1: Ngomong kamu kocok biasa.
0: Kan tak terlalu menjeru. Waktu kamar itu telu.
1: Telu.
0: Di situ kamar apa?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ
1: kamar tidur.
0: Sing buri dhewe sing peteng.
1: Nah, kamar mayit.
0: Lho. Kenapa kok? Kenapa kamar mayit itu?
1: Gendeng awan niku.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Kok menawa nek tamu-tamu nginep.
0: Lemari ning akeh.
1: Yo temen.
0: Lemari wesi.
1: Lah yo apa?
0: Ono sing lemari waja. Lemari waja.
1: Ya lak malih dadi wong penjara
0: ya. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran.
1: Lho ya
0: apa? Bareng dibuka waduh.
1: Wadah temenan lho.
0: Mambu curut tok niku.
1: Di rumah sama oleh ku leles.
0: Gak ngono. Yo lak si anyar ah dadi
1: nyar.
0: Warung tak delok waduh jero warnane opo.
1: Lho.
0: Wis gombal opo sing gak ono niku. Lho. Kenapa nyusu ta ya opo niku? Heh.
1: Lah aku jangan mau kepetuk kon ngrasa-rasen.
0: Lah apa?
1: Wong kepetuk men jengkelno ati
0: gitu. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun.
1: Iya, soalnya topengan.
0: Iya, bareng nang mburi. Dapurmu elek.
1: Ya yang ngene iki lho.
0: Dapurmu elek, dapurmu.
1: Heh? Wong jange gak murang-muring malah murang-muring.
0: Lah apa?
1: Ya dapurmu dhewe.
0: Ngomong kok murang-muring apa?
1: Gak murang-muring.
0: Omahmu sing ngarep kok bangun.
1: Bangun.
0: Sayange bareng tak dolok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu.
1: Ya, Pak.
0: Dapurmu semenen.
1: Lah, mung kok umpama dapurmu tak botong ngene ya.
0: Cita sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya rai ku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, ya kon wong kutit.
0: Nek cara kutaku dapur, nek cara desa ku pawon.
1: Eh, pawon. Cara dapur wong wis pawon ngono lho.
0: Cara biasa.
1: Iya.
0: bangunan ya cek elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iku ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Amel aku mari.
1: Temen
0: kuwi objek ah.
1: Sore.
0: Yes, bondo sapit ae. Belum.
1: Sapit.
0: Mola?
1: Lah apa? Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Embo nek ngono.
0: Ngiti sate.
1: Yo. Sing penting lah yo asile alo.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Loh. Loh kaya apa?
0: Loh belung ora larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tadi sik. Dodol sawah kira. Wong belung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik. Wis saket dikirim. Mbok klambi apik rencana iki disuweki marno ditambal maneh. Yo.
1: Iya, malah bongkar pasang mesin.
0: Lah ya dikai betokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. Iya. Lemah kan?
1: Lemes.
0: Soale ngene lho, golek belung ku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Didelok nggonmu trung dina wis nglumpuk pisan.
1: Tonggo buyar.
0: Lha napa tonggo buyar iki?
1: Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong ngamuk kali lu.
0: Wedi kan iki diprotes karo tonggo-tonggo ta?
1: Mengganggu kesehatan tonggo.
0: Ya izin.
1: Bilane lo. Ndolek balung ae sama izin iki lho.
0: Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kon mesti ono sing kok wedeni.
1: Iya.
0: Wedi apa kon?
1: Ah, kirik ka apa?
0: Wedi apane mrek kirik?
1: Ngomong ngamuk kon iku.
0: Lah, kirik ae gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik,
1: ngapokno carane ya.
0: Kirik turu dedepono nang mburine. Lah wis setengah ngantuk yo.
1: Iya.
0: Buntute batak nseret nsret. Kawani jan. Kawani. Kawani.
1: Kalau nyen kon kae cilik durung tau diculak wong seprapat ngene kono.
0: Lah apa?
1: Omong ngamu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, sak ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah mbo.
0: Ono mburine jagal biasane ono belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iku kono mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah ono situ ae gak apa-apa, menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo, ya. Uncalno njabani pager.
1: Lho durung oleh balung iku tarok dhisik.
0: Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo daging.
1: Iku tadi sik, kon ngajak nyambut gawe ta ngajak aku melarat
0: lho. Lho carane tak dudukno.
1: Iya.
0: Lek pancene dhuwitku akehan belunge, ya. Tuku daging sak kilo di uncalno nang
1: njabani pager ditampani kirik.
0: Milih ndi? Kirik iku daging karo belung.
1: Oh, omong amuk.
0: Ya milih
1: pilih dagingnya. Nah,
0: mencolot nang jabani pager, iya. Belung seretan seret lho.
1: Oleh kon.
0: Iya.
1: Balung tarik tak seret seret.
0: Iya.
1: Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngono besuwel-besuwel.
0: Iya.
1: Daging entek,
0: iya.
1: Buru aku. Omong amuk.
0: Kon diuber.
1: Iya.
0: Lho ya mlayu wae.
1: Lho ambekan gak nututi.
0: Wedi numplek ta kon.
1: Ya apa?
0: Nek kon anjene katiken nek kon ndekemo barek ngrengo.
1: Aku ngereng.
0: Iya.
1: Kiri ngereng.
0: Iya.
1: Kegrimisan.
0: Iya.
1: Ana uang jiret kiri.
0: Iya.
1: Aku katut.
0: Iya.
1: Ngomong amuk. Dilebokno di kamar beleng.
0: Iya.
1: Apane lak dikekah karo. Ngomong amuk.
0: Kon iku wis opo wari jak yang iku sembarang kok gak gelem
1: iku. Kon iku ngajak loro kon iku.
2: Eh, halo.
0: Oh, sabari.
2: Waduh, menawar ambek Kartolo.
1: Iya, iya.
2: Apa rek sepurane ae?
1: Apa?
2: Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ado kutho.
0: Iya, panjenengan desa
2: nek. Iya, cangen nang kutho iki lak ngliwati alas ah.
1: Iya.
2: Adik iki wayah bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan.
0: Wong menungso kok wedi karo kewan sih kon.
2: Lho iya pada umume alas iku akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon gak wedi macan.
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Jare wong tuto ngene ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak gereng ah.
1: Iya, nyimpangan wong mesti
2: gereng.
1: Iya.
2: Jarene wong tua-tua dhisik ono gereng dhisik.
1: Iya bener.
2: Iya. Mesti macane melayu.
0: Wedi,
2: aku kono gereng aku gereng.
0: Iya.
2: Wah, wah. Macan melayu.
0: Iya.
2: Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon.
0: Iya. Apa ambek tawon?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
1: Ngentup.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
1: Lho, entup.
2: Entup lak kari ya?
1: Iya.
2: Entupen tak bales.
1: Iya balesen.
2: Tak entup.
1: Entupen.
2: Lah nek entupku kari.
1: Oh. Enak kon enak gak duwe entup kon.
0: Nah, mari. Lah lapo entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kebentuk kon lho. Ambek Munawar aja dadi-dadi mire ya.
0: Apa?
2: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
0: Apa salah wis?
1: Engko tadi
0: kon wis akeh salah. Kon akeh salah sih ngomong wis akeh salah.
2: Mang pengirak mari melekan.
0: Umrohane kon kok rodok ngantuk ri.
2: Iya, melekan iku apa? Wak Jong lairno iku.
1: Kon ku sempel ngono. Lho, putune Wak Jong lairno.
2: Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah.
1: Opo? Krupuk arek. Eh, prasa krupuk janggel.
2: Lha nglairno yo arek ri. Molekan sewengi, kon gak melekan arek.
1: Arek iki durung tak digaris wong ya kok.
2: Kon gak melekan?
1: Apa odur?
2: Oh, melekan ruame rek. Ono apa ae lho? Waduh nek kono pengasah otak, ono sing sekak.
1: Iya,
2: kudu ono sing karambol. Ono sing tetetan,
1: ono sing ngantuk.
2: Ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis melekan ketwinginane.
1: Antarane.
2: Nek kono badhean rek. Eh, badhe aku situk kan sing badhe.
1: Iya,
2: nek ngono. Lho, kontak sejarah iki. Kaya jatimu ya.
1: Apa sih badhamu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badai gak iso mbadi badhe aku.
1: Kon iki durung tau dicakar sama mertua.
2: Kon iku lapo sih, Mas? Kon iku lapo?
1: Kon iki ngomong pribadi lah apa mertua iku? Kon elok-elokno iki.
2: Soale mbadi badhe aku gak iso.
1: Ya apa sih badhamu sih?
2: Sejarah iki. Saking ngene, tak badai ya.
1: Iya, iya sih.
2: Nek iso tak burui sepeda sing ana iringane oma tak centel sing kanuk bahan iki kopek.
1: Wis, sepeda colongan iki.
2: Colongan kan. Nah, sepeda aku dhewe.
1: Oh, dudu sing dhisik asih
2: tadi kok ayo. Ayo badin ya.
1: Wis, ayo.
2: Tiba sami gocer gak iso sambat to apa?
1: Iya. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, waduh sambat.
1: Kok ngablok ae badhemu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu.
2: Oh, gak iso. Cek iso sambat.
1: Wong kulak pohong.
2: Eh?
1: Wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
1: tentara terjun.
2: Waduh, kok niku badhemu ngawur.
1: Ayo, katok.
2: Apa? Tiba sampai gocer gak iso sambat iku munu arek bayi.
1: Lho arek bayi apa?
2: Iya.
1: Arek bayi.
2: Ayo tiba dies kebentuk sampai gocer paling ya. Tumon kon atuh-atuh.
1: Ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku. Sitok ae wis.
2: Apa sih?
1: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki.
2: Lho iku sing dodol gendeng.
1: Lho gak cocok.
2: Cocok. Soalnya gak payu.
1: Gak cocok.
2: Katok. Katok apa?
1: Mergo iku barang colongan.
2: Wah, badan apa barang colongan.
1: Sikile badan sapi ku sikile piro sih?
2: Sapi sikile papat.
1: Lho
2: gak iso. Ya kon sing mliru.
1: Yo.
2: Ayo.
1: Papat.
2: Gak iso.
1: Takon wong sakmene kae nek sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile 8.
1: Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya
2: ngono? Kok iso sapi sikile 8?
1: Lah nek sapi ngadeg, delok teko ngarep sikile piro? Papat.
2: Lho, teko ngarep
1: loro.
2: Kok ngarep loro?
1: Iya.
2: Teko mburi?
1: Loro.
2: Piro wisan?
1: Papat.
2: Teko iringan kiwa piro?
1: Loro.
2: 6.
1: Iya.
2: Iringan tengen?
1: Loro.
2: Ayo sapi ku sikile 8 arek. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon iki.
1: Anjir walu kok dano.
2: Ngur serekalan kan
1: iku. PT sikile piro wis?
2: PT ya loro.
1: Ka iso.
2: Lho.
1: Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku.
2: Loro.
1: Ka iso.
2: Piro? 6.
1: Ka iso. Nang PT 3.
2: Oh iya.
1: PT ku 3 ngiyot.
2: Tambahno loro dadi sikile sejinah.
1: PT 3.
2: Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo ga iso ngalor, ga iso ngidul, ga iso ngetan, ga iso ngulon, katok kon.
1: Iwak bingung.
2: Ga iso, cik nyasar.
1: Ayo. Dia kedasan kisinan juga lho. Iwak botoan.
2: Lho, wong iku urip kok. Ono ambekane kok.
1: Ah, iwak lento.
2: Ga iso, iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku, ayo.
1: Iwak opo ya? Iwak opo sing ga iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
2: Nah, katok.
1: Katok.
2: Iwak kecepit.
1: Ah, wis kan iki wis rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan to. Kon jengkelno ati kon iki.
2: Wong badan ngono dipamerno kancane.
1: Kalah ku karo kejepit.
2: Wis ta ngene lho, wengi aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
1: Nyambut gawe pancene.
2: Sebab nyambut gawe iku lek pancen temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
1: Dadi kon mang dhewe nyambut gawe blas.
2: Luwes aku bendino nyambut gawe.
1: Ya apa sih. Tapi aku lak dolek objek.
2: Wis aku takon ta, kon wis kawin?
1: Ya wis, Ri.
2: Ya wong bojomu
1: duduk gudel.
2: Oh. Ngene iki lho.
1: Wong takonmu sengak kon iku.
2: Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, lan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
1: Anak ya wis akeh iki masuk kon kok kon entuk gak karo lek
2: ya terhitung ya rabi wong.
1: Oh,
2: anak wis 6.
1: Anak piran?
2: 6.
1: Heh? 6 kok gak tau rene.
2: Jarine 5. Kono dhek silep anak ta?
1: Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
1: Tak icak.
2: Kan bisa bilang
3: dindilah dicak.
2: Arene durung tau dipermak wong iki kok.
3: Yo, kok menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa
2: lu. Gak tau nyabrang.
3: Tapi anake arek iki.
2: Kadang-kadang
3: hebat hebat.
2: Oh, temen.
3: Iya wong
2: titisan
3: jagone ngene iki lak turunan horne.
2: Tapi jujur gak ono. Aja mana cocok untune le gripis kabeh.
3: Nek dek orene tak kabluk wong.
2: Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
3: Loncane turunan
2: lho. Sing lanang sing kembar.
3: Iya.
2: Sing situk gondol, situk gondrong. Nek sing gondol ku areke tingkae tapi besok pinter.
3: Oh, cerdas.
2: Paling enggak wis besok pilot.
3: Tapi lek sing gondrong ku meneng.
2: Meneng.
3: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng.
2: Ya.
3: Omonganmu sengake nemen tambahan.
2: Sing wedok tambang ngono ya. Lincahe nemen.
3: Kon wis seru ngono kok jare garo kon.
2: Lho, ala mung sing wedok lek sing
3: cepet
2: cerna.
3: Iya, waduh mbisik nek golek dhuwit cepet
2: iku. Oh, lho.
3: Sopo lek kan cepet.
2: Wong metu diluk nang pasar-pasar
3: ngono
2: oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah.
3: Terus tak gawe nang omahmu ngono.
2: Lah ngemis lan.
3: Oh, opo?
2: Tapi sing penting kon jojok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing sing pinter lah sabro
3: wong
2: iso nyengeri bareng wong tuwa
3: sembarang gak saka turunan
2: titisan mesti ngono
3: ya titisan
2: kaya adek masak ro awakmu mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa
3: lah masih aku lah
2: iya
3: aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
2: gak ro
3: wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
2: Pembangun enggak wani bro wis apa yo bojone
3: waduh
2: sing ndi
3: gak tau metu
2: mesti gak iso metu gak kena disuguhne tamu
3: welek nemen iku
2: engko tadi sik rumangsamu bojoku ku apem ngono ta
3: lho
2: maksud disuguhne tamu
3: sik ejak bojone Kartolo Kartolo dan bojone lancap irunge mbangir
2: iya
3: bojomu irunge kaya manuk beket
2: Arep kuwi asale entek ya mergo tak krikiti are
3: ngene. Tau metu, oh kale metu anyene. Tau metu sepisan wae dubru berkirik. Mbok sampe tutu dinding mbok.
2: Ya enggak anake, omonganmu kene. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho.
3: Oh lek macak. Tau macake klopo tangane si Ewil
2: bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho.
3: Brai ta brai.
2: Oh nek budal rapat PKK bareng iku. Wis cari kuning, rambi kuning, kudungi kuning
3: untungnya kuning
2: tapi, nek bujune konyok-konyok paling-paling gelungan siji laknu loro kadang-kadang bengi titik limo
3: lho, nek para esok sama selikur lho, malah keceput rek ilang
2: tapi nek masang sanggul itu gak tuh mau nang gede nyeneng nang cilik-cilik tak keceput-ceput nanti rambutnya arang ya wapang sih, sana melakuin no andi langkara hak langkara kaya itu lo nyit-nyite lho
3: tapi hidupnya malik mas Yunus, tangan malik bisa nih
2: tangan malik
3: iya paten celiker sing tak erani bojo kena berahi ke baju
2: apa?
3: Sampai pati isu jangan budal rapat jam itu bertangi
2: oleh apa?
3: Jadi aku blak blok aku ngeblok gelepung tak gak ngerti yang ngepuk gelungan
2: wah isu pengetahui gak apa-apa wajahnya mau ngetahui ya seneng berahi anak sih gak seneng
3: ayo mbak-mbak ayo
2: iya
3: disi
2: ya kondisi ya disi ya
3: aku iya aku tak disi ya
2: iya ayo

0: Biasae wong ana mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya iki, mari seneng susah.
1: Tak. Munawar, war.
0: Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan,
0: ngulon,
1: ngalor ngidul sampe bingung dadan prapatan pola tole koyo bido.
0: Nare iki durung tau dikeplekno embong iki apa.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Nah, mangkel iku gandhi embong ini rek. Di omah.
1: Lah apa sing ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran.
0: Wis untung-untungan nek kon duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Ya gak gelem sih aku.
0: Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kon iki.
1: Enak
0: wong becak kon becake lho. Becak umum. Budune sapa becake Munawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangesuk, gak saiki kon kok eker kok kunci.
1: Begejekan.
0: Aku budal mang lewes tak tari si kon Dik. Kunci iku tak tinggal. Gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong delok uang iku lho.
0: Iya, kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: apa? Ya iki sis. Kok iso aku lho. Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, cewek gak ono, maling.
0: Lho. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Cewekmu lur iku.
1: Cewek kawung, gak ono
0: ayo ngandi. Teles aku sing njupu.
1: Mulai. Mulai rong ngono gak gelem dirabi maling.
0: Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu ngeceke kisisan terus gare.
1: PP no endi aku wis mumet goleki gak ono.
0: Peniratan
1: Bu. Dol yo.
0: Gendeng.
1: Gendeng.
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngaku nek gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iki wong wedok tatasan kon niku.
1: Cewek kono tunggale di entit.
0: Ngomong amun. Masuk nek mburi peniratku, mburine.
1: Nirat endi?
0: Penirat
1: golek ta ono, ka ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kana dae. Dae ndo endi kana iku?
0: Kana dae.
1: Dae. Mbo jare Yuti mang ono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho wingenane mendayoh mrene kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjenengan.
1: Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon separo.
0: Cek bareng malinge ngono.
1: Beke liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong-omong.
1: Aja plong-plong tak tabok nduk kene nggo.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metu safari, tapi kau nak teko mah nempuro beras telung kilo.
1: Kayak apa?
0: Deplu oglepung dek.
1: Terus kayak apa?
0: Wes, gayo apem.
1: Wes tadi apem?
0: Lho aku lah jangan metu safari. Tak runding secara lus gak kena kasar.
1: Siapa ya, no kasar?
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Ajak ngono apa yo mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Yo ajak ngono di runding sing api, tapi golek ono.
0: Iya iya wes.
1: Kene gak ngaku yo, ya apa carane diurus? Sing genah dadi gegeran.
0: Wis ana gene Pak Bek.
1: Kok ana lho ya.
0: Wis ana gene Pak Bek.
1: Ka ana, mang mlayu kok.
0: Gandol prato tangki ae.
1: Meniku gak ngajar ta wong wedok kok gandol prato iku. Kok ana lho ya.
0: Enak jebet. Jebet lengo-lengo titik gak apa-apa.
1: Cek uyan.
0: Iya iya.
1: Iya iya. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu. Waduh, gak ono sing
0: preteli. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wani ne. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Anak ibu tak hijau ni. Panjang lubang nak mari bunga mesti susah itu gandengan ni. Apa apa, yang penting pantai ni banyak ni.
2: Halo,
0: Lori.
2: Ngomel licin nih pada nubang Indon nih.
0: Dah, yo kon lelak lelak.
2: Kon itu lah apa, ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sakjane aku kata ngomong karo kon.
2: Ngomong apa? Ngomong apa sih?
0: Kon wingi
2: bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia?
0: No, no.
2: Cara Jawa?
0: No. No.
2: Apa no?
0: Ya notak itu.
2: Apa perlu apa kan?
0: Oh no, kan wingi jam 8 nanggonku.
2: Oh iya, jam 8 esok.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
2: Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar.
0: Ngomong kamu enak.
2: Tapi dapat nong bayar arisan.
0: Iya, aku kon mendayang nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho.
2: Loh. Kelangan?
0: Iya,
2: syukur alhamdulillah.
0: Gendeng aku niku.
2: Loh, kok iso aku mendayo terus kon iso kelangan niku? Dengan sendiri ini kon niku mesti nyurigai aku.
0: Loh, jelas. Sedikit akeh kon tak curigai
2: banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
0: Sewek.
2: Eh?
0: Sewek.
2: Iya.
0: Sewek
2: sapa?
0: Sewekku.
2: Ah, aja guyon.
0: Loh, yakin ya.
2: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Eh, gendeng niku. Sewek bojoku.
2: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
2: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
2: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Eh, aku melok ngrombol dik kono sinu kok no aku goblok.
2: Oh, termasuk kan iki kendaraane aku.
0: Ya jelas,
2: saiki tak eling nawar.
0: Apa?
2: Sembarang iki tanpa bukti aja mesti kendaraane wong. Iki lebih berat lho, kok nek tak lapurno dihukum dhewe kon, temen.
0: Aja ngono ri kon iku.
2: Lah kon secara nodo terang-terangan ngene jare.
0: Wong aku jare.
2: Aku mono wis wong lho, eh.
0: Jare bojoku.
2: Lah tembung jare.
0: Iya.
2: Tapi buktine lak gak ono aku.
0: Gak ono. Eh sapa?
2: Buktine.
0: Buktine gak ono tapi haru tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tegak.
2: Ngomong nyolong-nyolong sewek
0: soalnya bojoku ngeroh dikandani tombol.
2: Nah itu kan darahnya aku temen.
0: Iya.
2: Sewekmu hilang pira sih?
0: Loro.
2: Iya aku sinjuk.
0: Loh ya.
2: Ngomongan berapa jangan nangis.
0: Iya gak nangis loh ya montok-montok ngomong kamu.
2: Mewek.
0: Gak mewek nyanyi potongan ini mewek gini.
2: Iya pancain aku sinjuk. Apa-apa sih?
0: Loh ya apa? Aku gak terima loh.
2: Oh gak terima.
0: Nek iso tak runding secara kekeluargaan. Kon nek iso balik no.
2: Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
2: Ah, beda pinggire.
0: Atine lewung ngono.
2: Susah pikire.
0: Gendeng aku niku. Lah male kidungan adane lodruk kae kon.
2: Ngono kon timbangi.
0: Timbangi.
2: Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran.
2: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan.
2: Lah perkara sepele kon gak sepalo. Loh,
0: sepele sepalo. Sekarang sepele ya tak gak sepalu.
2: Omong kan gaya gede?
0: Tak gaya gede.
2: Lapor?
0: Iya.
2: Apa lapor nanti kan?
0: Iya, nasi dukur-dukur.
2: Kayak toh?
0: Lentang, mendung.
2: Ngono kena digugu, tuwek-tuwek nih ngomong guyonan.
0: Nah, kupingmu tak ewer-ewer gini.
2: Si dukur-dukur itu siapa?
0: Repot, nang bapak polisi.
2: Oh, nang bapak polisi?
0: Iya apa?
2: Kekoro sewek?
0: Lu bang beso nak si ngatur. Nah. Lapor nang pak lurah disik.
2: Oh, lurah?
0: Loh, ya apa?
2: Kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya?
0: Iya.
2: Tapi ini perkara lurah ya gak rupanya luramu.
0: Lurah hanya ri.
2: Eh, luramu hijau tak putih?
0: Belang telon. Lih, rumah samu kucing ya lurahku.
2: Ya, lurah apa sih?
0: Ya, lah, Baseman.
2: Oh, Baseman.
0: Ya, apa?
2: Ya, lah, pura dik, nek panjang ini kan pelanang sejati.
0: Pak Baseman kumum, wong meneng. Tapi kandung murang-muring, ngelek.
2: Tidak ada no, kalau nek tega ambil aku ya. Lapor no. Aku pesen ambil luramu.
0: Apa?
2: Ojok mana lurah Baseman sih di lurah telu, ayo. Jejeran rombolo. Nek kepedok aku sampai nomong aku ya.
0: Iya.
2: Tak cokot di kupingnya.
0: Loh.
2: Ayo.
0: Ri. Engkau tadi sih, kan itu dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kau nambah aku, pindu kau ngancam luraku. Nek panjangnya omong kamu kayak tak sampai nang pak lurah.
2: Ya, sampai nang.
0: Entah nang kayak ini.
2: Oh, nanti lapor bareng. Pekoro sewek air. Atasnya pira sih regani sewek. Aku cek lancangi. Bisa latih nyumbari lurah. Ayo kena lurah teko. Aku dikecek, tangisan anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ayam.

0: tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nyaut dadi lurah. Lah ngomong dadi lurah iki saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Ojo anu kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, danok critane manungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip mbok desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Loh, semenjak udah di lurah apa nih? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah bek desa liyane. Sebab aku udah di lurah, lurah Wicaksono. Lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ade omaku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele dodong.
1: Wis.
0: Lah wong lurah soge, sampak kene ge paribasan, lurah wak lurah basman, saking sogene, soge cikar, soge bendi. Soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sopo kone? Ojo anu lho kon nentak lho kon lho. Mendayo, oh tak kelabok kono banyak ikon kok. Ngarek kok.
1: Sampeyan ngadeg kok lho.
0: Lho apa? Ngapa kon iku?
1: Sampeyan ngadeg.
0: Lho wis lho ngadeg lho. Eh?
1: Kulo jang ngenten kepentingan.
0: Dadi kon iku ono kepentingan.
1: Monggo tak.
0: Lho warek iki opo rek? Kau itu mendayo tak ngerampok kau ini. Kau mendayo kok trapsi lagi kayak ngono lho. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah sing ngarani sampe doyol sinten.
0: Ya apa arek kali wong tuwek kesrekalan. Kau taran tak kandani ya.
1: Napa?
0: Sing jarani umum yang mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis tau utawa maca buku ta. Terus kau di kula nuwun biasa. Engga nek gawe gak apa ngruwak kok seret lho kaya apa kon niku.
1: Kula kajenge lapor.
0: Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret. Lah dadi lurah seretan aku. Oh goblok lu tak jeguk dodomu rontok jantungmu kon kok. Wah rek kok rumangsamu ku anakmu ta aku iki.
1: Kok lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu.
0: Tutumu lucu iku. Iki ngene.
1: Nggih.
0: Ya, iki ngene ya kewan.
1: Yo,
0: ini ya, lak jengung Munawar sih. Nah, ya dah. Mulane saiki aku takon, kok dungaren, kon kok sampak teko kini. Ayo ngomong kon.
1: Kulo kajeng repot.
0: Tadi kon mati kempot. Iku selop. Sekrop.
1: Ungkulan iki jange moncrot.
0: Ojo prikisan lho.
1: Oh, atane wae.
0: Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek panjen kon iki api lapor, ayo ngomong aja cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas sih.
1: Ning ngeten, Pak.
0: Iya.
1: Kula enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Lah iku mah lho, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atus sih apa ya apa iki?
1: Niki kulo setitik katah niku kulo niki kelangan. Kelangan.
0: Cita. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong.
1: Soale mboten ten cendelone
0: niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iku?
1: Pun sewek.
0: Sewek ya.
1: Sewek kali. Tapi sing nyolong pun jelas ngaku.
0: Lho, wis jelas.
1: Pun.
0: Dadi sing nyolong sing aku.
1: Tertangkap basah.
0: Lho, wis loro arek iki kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Ngarani
0: semur. Iku ojo gupi takon Pak
1: Yusuf
0: iki lho. Apa yang ngomong apa
1: sundur.
0: Aduh iki malah sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong isan ya.
1: Jelas.
0: Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citep.
1: Lho ya
0: iki lho. Tak ana buku nggebal buku. Kudu
1: dicatet.
0: Kudu tak catet. Nek secara ngomong aja, secara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat
0: gak iso.
1: Nggih,
0: Pak. Ya. Saiki kok tak takon lho ngomong sing lho ya.
1: Nggih, Pak.
0: Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran iso ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa?
1: Munawar.
0: omamu enggo endi? Kok lho kok plak-plak ya takon iku. Oh arek kok tak jejek rongkongmu peok kon kok. Arek kok
1: boge.
0: Lah bener omamu enggo endi?
1: Cara pundi enggo?
0: Lho cara gonku takon iku.
1: Endi?
0: Lah saiki ndik endi?
1: Nggih.
0: Ndik ya kan ndik ya. Lah ya. Omamu ndik endi?
1: Tandes Kidul Gang Luru nomor 48.
0: Munawarene arep apa?
1: Apa-apa arep.
0: Nek munawar apa-apa arep, aku gak uman.
1: Lho,
0: prek kok cek grangsange kon iku lho. Ya apa sih kon iku dakno?
1: Wong sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong ping mang.
1: Wis sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawarene ono rempelune munawarene ono prentulune munawarene ono metuntung
1: munawarene ono pupune
0: ojo priye luar kok dikutado kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong per gawene apa ngene ono gawene apa
1: kula repot
0: ngrepotno sapa
1: sapari.
0: Oh, sapari ya. Wis, yeah. Jelas nek sapari iki mang sinyolong ya.
1: Malah ngeten, Pak Lurah.
0: Ya apa ya apa ya apa ya.
1: Sadherenge kula repot mriki wau sapari ngumbar romo.
0: Lho ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Kok nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Lurah anyar iki.
0: Lho lho bener-bener.
1: Basman.
0: Masalah ya kandhane sing ngerti.
1: Bener wonge meneng.
0: Iya iya iya.
1: Muring-muring elek.
0: Masalah iya iya iya.
1: Mangan kloso damen.
0: Kok tak culek mripatmu kon kok adakno. Kan iku kesandaran kepang tak iki.
1: Mboten sapi ini lu mangan damen.
0: Lah ya sapi ku lak ngono. Ngawur kan iku.
1: Tapi nek kadung murang muring
0: lho. Cek wedi kan ana cek wedi.
1: Tak sapari ngono. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman
0: iki. Iya iya iya iya.
1: Ojo Pak Lurah Baseman siji loro.
0: Iya.
1: Jejeren 20.
0: Masalah kerek.
1: Toko te kupinge kene.
0: Kang lak gak kuping kok dicokok. Ya apa rek
1: sapari lho.
0: Nek ngono jelas terang terwaca.
1: Lah,
0: nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong?
1: Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu.
0: Oh kok tak kok tak jejek gegermu kan kok kejlungut kok. Sapari sawangane lolo bobok-bobok nang sedari. Mengenge kok jaran bulan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene.
1: Nggih.
0: Ayo nang sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndodro.
1: Lho, kampung rusak.
0: Iya. Besok gak aman.
1: Lah, perlune sampean putus sinten mriki.
0: Ayo ana wis,
1: monggo.
0: Ayo.

0: loro tak dol tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe selametan. Supaya aku iki selamat gano alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wisono, jajan pasar wisono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan. Terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal lah.
1: Nah, entah buri ya. Riri.
2: Siapa Riri?
1: Nak tumpeng rek.
2: Wadah iki tepak iki kok. Tumpeng kuat deh temen. Saya tak incengi iwak opo ae iki. Iwak opo ae? Loh, iwak petik ada no. Tuh, kate lapar iki.
3: Ini dia.
2: Sopo iki? Aduh. Kok lapar iki? Dah.
0: Lalo, tanganmu ku sik mamile.
2: Ora apa?
0: Nang gonmu kon gak ono. Iki mang aku mrene ape nyile ondo aku.
2: Wadah nyile ondo tanya nyile ondo.
0: Nyile ondo.
2: Alah apa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
0: Ya soalnya tak delok kok ono apa barang wungkul.
2: Iya, aku wis selametan.
0: Oh, selametan ta?
2: Jangan ngundang awakmu iki.
0: Aku mang wis seru. Eh? Ono wulune petik kentir nduk kali tak turu dadak nduk kene.
2: Sita. Kau niku uang tak luwak kan ya. Kau bisa ngurut wulu.
0: Terus iki apa anu nyelametin petonmu ta?
2: Iya, supaya selamat. Wis lah iki tumpeng iki wis tak pasrahan awakmu.
0: Wis ngujubno.
2: Heeh.
0: Tukang ngujubno.
2: Aku tak undang-undang lho.
0: Ojo akeh ri. Eh? Wong loro ae golekno sing loro-loro titik.
2: Loro sing loro-loro titik.
0: Iya.
2: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
0: Dadi kok pasrahan aku ah?
2: Iya.
0: Wis undang-undang.
2: Tak undang-undang ya.
0: Undang-undang. Wis di pasrahno gampang.
1: Oke ne, Pak.
0: Iki mang sapa?
1: Ayo, ngene iki sampean lho ya. Iki ngurus usahamu.
0: Lho, monggo. Lho Pak Lurah.
1: Lho, kon lho.
0: Nggih kali. Oh, Par.
1: Wis menawar.
0: Iyalah.
1: Ngerti kon tekaku rene.
0: Ngerti kenduren.
1: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
0: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
1: Lho, kon sing ngurus ya?
0: Safari mbon enten, sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
1: Disana kon ya?
0: Nggih.
1: Urusan apa iki?
0: Tumpeng.
1: Lho, tumpeng ya sakniki niku. War pole urusan tumpeng ya sakniki kan.
0: Oh,
1: kan
0: niku kon tak tunjuk lho.
1: Aja pringisan iki urusan perkara kok nang tumpeng.
0: Urusan apa?
1: Urusan nek garo takono ta.
0: Apa?
1: Safari iki duwe persoalan karo aku.
0: Ya. Lha apa?
1: Lho, mari nyolong sewek kok.
0: Sewek?
1: Iya.
0: Baru lelek tumpeng ya pasrah mbek aku.
1: Ayo mulai. Aku ngawur kok niku.
0: Lho niku lho safari.
1: Lho iya lho.
0: Ayo.
1: War.
2: Mau ngejak lurah ya.
0: Iya, aku mau maling wis.
2: Oh, Pak Lurah.
1: Iya. Ngerti tak aku rene?
2: Ampun.
1: Kok apik kelakuanmu nak?
2: Eh? Mulai cilik apik ulun.
1: Kata welek arek kene apik terusane.
0: Pak Lurah iki bolon ndi?
1: Bola-bola ya kon niku.
0: Lah sampean ngejokaken.
1: Sebab ngene nek nut laporane Munawar.
2: Nggih.
1: Kok dawa tanganmu kon?
2: Lho, tangan ndak tangan puret.
1: Lho, puret tangane ndak. Ngerti aku. Ngerti ndak kon niku?
2: Lho, ora iki bingung adakno.
1: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus ulun Munawar. Ngene, urusan iki.
2: Nggih.
1: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampean kon gak ngakoni, lain kon.
2: Kalau ngaku ini persoalan nopo?
1: Persoalan yang ini, kon cari nyolong CWE bojone Munawar.
2: Sinten sih ngomong?
1: Munawar,
2: sampean percaya?
1: Lo iya percaya.
2: Sampean selaku lurah ya?
1: Iya.
2: Nopo sampean nedi dicoplok dadi lurah?
0: Riri sabari, ri.
2: Nggih, nedi dilereni dadi lurah sampean.
1: Boleh diancam aku. Iya.
2: Sampean kok ndarani kulo nyolong CWE niku? Nopo sampean semerap ya mbak?
1: Karo.
2: Mboten semerap?
1: Iya.
2: Apa sampean percaya laporan Munawar?
1: Iya, apa aku percaya iman? Masalah.
2: Kok
1: teka-teki stoe kon niku, tak mun Senin ya teka-teki stoe kon niku.
2: Terus Munawar ngomong nopo kali sampean?
1: Munawar nyolong nek kon nyolong.
2: Cek, Munawar nyolong.
1: Kon nyolong resek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong sewek.
2: Iya, ngomong ngoten tok.
1: Iya.
2: Mboten ngomong nopo-nopo mari.
1: Enggak.
0: Karo luar bawul Pak Lurah.
1: Nyolong enggak kon? Eh,
2: nggih.
1: Ku pringi sandang tanar iki?
2: Kula sing nyolong panjenengan.
1: Nah, nek kon rumangsa nyolong,
2: nggih.
1: Gak perlu akake omong ya.
2: Nggih.
1: Iki ono pengampunan, pupung durung persoalan meningkat ke atas.
2: Nah,
1: sandi iki. Ya atas iso, balekno.
2: Persoalan tetep persoalan.
1: Iya.
2: Rene kula niki gak ada kacat bengi niki kula niki slametan. Nggih.
1: Iya.
2: Monggo sampean kali Kartolo nyakseni slametan dina niki.
1: Iyalah.
2: Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar.
0: Sing penting rezeki.
1: Ya wis ngono.
0: Lho, niki ngurus perkara Pak Lurah.
1: Rungokno.
0: Napa?
1: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudan kepanasan golek rezeki.

0: Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
1: Iki lurah badokan.
0: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu njebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
2: Nah, niki enten rejeki nggih. Kadane sing kula undang niki kartolo kali sampeyan.
0: Iya, iya.
2: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
0: Iya.
2: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
0: Iya.
1: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omongan niki.
0: Aja kon reken. Sabar ae, sabar aja kon reken.
1: Sing
0: penting rejeki. Selamatan.
2: Ayolah. Tak pasrah nak kon lah.
0: Hello, enak.
2: Pun, Pak Lurah, gak?
0: Iya, iya, iya. Okay.
2: Niki kajate engkang sederek safari, engkang dinten niki, engkang.
0: Lah, lah, lah, lah.
2: Engkang nyelam.
0: Takkan engkang lah. Takkan engkang yuyu kangkang ngono. Kok takkan engkang kon niku?
2: Kok kerumuh kula kok hengkang.
0: Kok kon niku?
2: Dere-dere sedaya.
0: Iya, iya, iya.
2: Niki kajate safari, nggih. Nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
0: Lah.
2: Ya. Niki genah ngeten niki ra. Sing dikroyok
0: wis lha kok iso jebul gak iso lho.
2: Lek dodolan dikroyok wong lak geus lari.
0: Oh iya iya iya.
1: Lagi akeh rezekine.
2: Slametane sapar niku disekseni cinten pitu pekenan. Sik sik ta.
0: Lah opo cilo nyekseni kok iki lho.
2: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
0: Lho sebabnya apa?
2: Tangi dur nyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho. Engkang diweroi derek ingkang wonten awang-awang kalian engkang wonten sak lebeti banyu.
0: Oh. Kaya to?
2: Engkang awang-awang kados to?
0: Iya.
2: Manuk dali.
0: Eh, atuh.
2: Apolo.
0: Atuh.
2: Montor mulu.
0: Layangan pedot.
2: Lan ingkang wonten sak lebeti toyo.
0: Lah iku apa iku?
2: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul.
1: Pelut.
0: Kok sing gak ya apa sih omongan iki rek?
2: Niku pun ditakoni niku pun dianggep wali dhewe.
0: Oh,
2: ambek
0: iya.
2: Katutno iwak sili lho.
0: Ya wis gampang.
2: Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari.
0: Iya iya iya.
2: Enten pitik wongkul, wedhus
0: nah.
2: Wongkul lan gajah wongkul.
0: Sepur wongkul.
2: Sampeyan ana apa sih?
0: Oh, mau koyo wae
2: gak iso lho.
0: Bisa mau koyo wae joyo.
2: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong
0: lah.
2: Kados to Bansi Sarif.
0: Apa?
2: Hansip Sarif iki apa? Apa Hansip Baris?
0: Bansi Sarif.
2: Kados to Hansip Baris
0: lah.
2: Kuntul miber lan wong nebang nggih.
0: Lah,
2: aja lali lho tentara latihan. Niki enten jeneng menir ingkang diweroi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pil lampu nggih.
1: Iki gendeng Kartolo iki.
2: Lan niki enten jajan pasar ingkang diweroi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda.
0: Kamu niki ngujubno gak karo-karuan iki.
1: Pungkasane nang larahan barang iki.
2: Niki enten jeneng dedek ingkang diweroi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
0: Iya, iya jaran nang dedek. Ngerti.
2: Lan niki enten jeneng pasar jeneng napa? Jeneng abang ingkang diweroi Bank Indonesia. Bank kredit,
0: bank pasar,
2: bank samiun lan bank kuasa.
1: Bank keliling.
2: Bisa mujubna tak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari nggih jembaro kubure
0: padha. Oh, lho, lho, bob, jembaro kubure.
2: Dipun rewangi ndonga sak dreng ati.
0: Iya.
2: Ra. Niki mujubaken tak kademen.
1: Kok sampean grogoh ngoten.
0: Aku kake lho. Katut goblok
1: iki. Iki yo ndonga yo apa?
2: Wis, iki wis diterima ya. Wis saya padha. Padha dipagi.
0: Ceroyan, ceroyan.
2: Kenang, kenang. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak pagan gak apa-apa wis tak pek dhewe yo.
0: Wis, dipak dhewe.
2: Wis, saiki wis sak durus wis
1: ya apa. Cek ngkel lo.
2: Iya wis.
0: Wis,
1: sakseno
2: nek. Iya, napa ora? Nah, niki tas pundi Pak Lurah?
0: Terserah kon, maling sapa ae. Ayo.
2: Siji kula maling.
0: Ha, nomor loro.
2: Kartolo.
1: Loro, kapan aku nyolong? Eh.
2: Lali.
0: Oh, karo isin
1: sing. Lali, aku nono ae.
0: Lho.
1: Enggak tahu adakno.
0: Apa kon niku?
2: Kon nomor loro.
0: Nomor telu sapa?
2: Nomor telu Munawar.
0: Lho, bagus kelakuanmu.
1: Lho, ya apa sih kon iki?
0: Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
1: Lho, aku warna aku warna.
2: Sapa apa kok dibeberno mburi?
0: Model-model. Aku nono. Ayo.
1: Ya apa sih iki?
0: Eh, aja sampe kon gak aku.
1: Ayo nomor sapari.
0: Ayo nomor sapa?
2: Pak Lurah.
0: Atuh. Sik. Eh, lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling-maling opo aku.
2: Lho, mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
1: Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya.
0: Ya opo sik kok nyokot nang aku sik.
2: Ah, iki. Sampeyan iki sampean putus sih.
0: Nek jelas.
2: Sampai lagu lurah.
0: Nek jelas maling papat ya.
2: Nggih.
0: Negara-negara hukum siapa yang salah harus dihukum.
1: Dasare apa wong papat kok iso maling?
2: Ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kalau nyakot Kartolo munawar kali sampean?
0: Dasari.
2: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
0: Iya.
2: Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken napa-napa, kula damel slametan.
1: Tumpeng iki ta?
2: Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki.
1: Tak balekno ya. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi. Gak iso wong kon sing berkat akeh
0: rene. Aja kok balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu rene.
1: Ya kliru jupe mau
0: apa. Slamet aku men iki. Wis jelas ya.
2: Nggih.
0: Dadi kok slametan nang bareng colongan.
2: Nggih.
0: Sopo sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Saiki tak adili wong aku desa.
2: Wong
0: aku kepala desa ya. Nomor 1 maling safari berangkat.
2: Nggih,
0: berangkat polisi. Rasakno kok. Apok sik nom tangane dawa.
2: Apok.
0: Wong uripe tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok. Nomor 2 Kartolo berangkat kon.
1: Iya, kok mangane
0: aku. Ganteng-ganteng terongoan, gak mangan-mangan kok nek ana. Nomor 3 Munawar berangkat
1: kantor
0: polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.

0: 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Navasitya. Om Amalpna Vasu Navasitya. Om Swastyas Bhira Ayuan Karimotsu Parisa. Kumatang Sakung Gaulo Nayoto Ambonu Sendonu Bewah Soko Guru Tepatik Pune Karimotsu Pai. Aturan pengsuk milih tinggalan dan meniku loka patah pinongko pambiowor wikato simput miwara akan sampet kumplangi pun negari mocumai sepisan hanya ngetik hanibak mutus wakan hanya ngetik sampun sawatawis negari mocumai kumplang diri kandila mangkat ulang sentuk siluun rabu rumah kunjung ngantosak meniko dari wonten ingkang sini hanimba ilih kerso dalem siluun rabu rumah tunjuk kagungan putra setunggal pijil manutio ingkang asesilih tiap ayu sumbo siti ingin dipersepan hanita sampun ngantos negari Mocopahit selama ini pun orang buat terbatan ingin suruh sopo guru mutus sakit pilih ingin menang sumeneng noto ingin negari Mocopahit buatan wonton sanes kejawi dia ayu super siti hanya negari Mocopahit kebatin yang poro sopo guru pinung kota timbangan ini. Saat ini pun semenengan pun wirid yang meripi kulau ngersakit atur pameran ini pun sakung poro sama guru ini sama lenggah pulutin pendapnya pun dari Mocopahit
1: para munjuk sang pamyur sambet atur pun ngawal negari Mocopahit menai negari Mocopahit pun wonten lagi jumlah notok buatan sanes namun ya supositi ingin negari Mocopahit menikah langkung trep pantas jalanan menikah patutan bapak rojo ibu ratu menangnya setor dari pemerintah menikah negari Mocopahit menikah langkung prayuk pulang iman bahwa ibu negari Mocopahit kados dene kutok tiniwar babon ibu monggo pergerakan kemau kejali saking menikah sang pamyawono kulo ingin ngamakili nayoko saking Kediri jumbuh pangandikan pun soko guru di Mocopahit ingin kaji menengahkan kedah dia subuh siti
2: semantri di pulau sang pamyawono lo badingan kepatun sedoyo ngendikan pun soko guru lan lo badir yaknat betul namung kulo lan sedoyo kawlo wonten ing lumajeng badhe nerek mung kulo sumenengalipun ya ayu suku siti inarya dados nalin wonten ing lumajeng
0: kulo ngaturaken sewu-sewu sembahan pun ing tanpa pepindhu dados ngatep saurku kilanipun sedaya soko guru menawi ngaten sampun boten-boten tembung ing angel malih sedaya soko guru sami setuju ing mriki kulo badhe ngantepaken satyam eva jayatu satyam eva jayatu jayatu dikon kulo Mocopahit Esti sudah marah Indio Mantri Ondo sebenengan diliriti pendek dari jodoh kekapeng teluk

sakabing para kawula ing mojo pait. Tantamu nayaka mojo saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing katon mojo pait. Penyang sedaya kuwatu nyeksen Elsa minangka ratu wonten ing katon mojo pait. Arsa jejuwe utawi tambah jimat asih. Ratu Ayu Kencana.

0: Oh, Inger, Engsel Arson Ji, Suwijine Nayaka Raja. Boten wonten malih namung pojejegan. Wah,
1: paring pandhika.
0: Kula aturi nampi pangkat pati. Kula paringaken dumateng panjenengan pojejegan.
1: Kula nilaken buyung pamuk. Menika boten mujudaken pinangka kanugrahan. Nanging mujudaken jejegan ing ngarep.
0: Kados kakang.
1: Nuwun sewu. Para kadang-kadang bupati. Kula aturi nderek kakek semi. Menika lenggah menika kula kawin sudo dados bupati. Wonten ing negari Majapahit. Kula badhe ngangge jenengan Patih Lu Gendek.
0: Ugi kula nelakaken matur nuwun. Sedaya ora pinisep. Sami neng kula ngangge ningsun. Jumeneng nata wonten ing Kraton Maja. Kula Gendek.
1: Paring pandika juga.
0: Ing mriki ingsun ngersakaken. Kedamet sumpah prasapa panjenengan tumrap wonten ing Kraton Maja pae.
1: Matur suwun, matur suwun.
0: Kakang
1: bumi langit pinangka dados pasukse. Kalau becoko guru ning negari Maja pae ugi nderekake seni. Sisa sesaning gesang kula badhe kula abdiaken negari Maja pae sepindah ngiwakaken kabutan pribadi kanggo kalih nengenake kabutan negari.
0: Kados ngaten nggih kula. Kula kula mbah sampa wis.
1: Nggih.
0: Paman kanggo jejimat kula kepengin kula wonten ing Kraton Maja. Paman kedang pati sumaran kasil wonten ing Kraton Maja pae paman.
2: Mugia sumpah kula sakito pengen gamelan cekap-cekap kula. Tegesipun sampun ngantos miyur kanjeng kula. Prasapa sumpah sambat lan negari Maja pae. Siturat rumaos dereng kula. Tegesipun upami tiyang lelak dari sakit karo sakit. Segeripun toyok. Utawi tiang kue dan sakit karo sakit ikannya pun bubuk tegesipun mulu boten batin menduk bibit nariku negari Maja pae kasto dari siwun Prabu Brahma Tujuh mulu sabun sumpah ngantos engkau agar beli kumur sodalem ingin kapatah sumpah ratu negari Maja pae sumpah menawi negari Maja pae konten payu-payu sampun yang tersil sodalem usan perangane pun sangka guru sadringi pun orang bolawe di babak ada pada lemah kan dia santik remuk sinawono utung kabalano kagem kejayaan dari Maja pae
0: paman ronggo rabi kone lagi matur ibu kesamet paman sendiri
1: sabdo tini barang sang kita ratu
0: monggo kuyang kuatnya sumalan prasa menani wonten ing Kraton Maja pae.
1: Cuita Ratu, sumpai manah kulo, menai mangke wonten kawin Maja kepengen mungkit-mungkit kali bawa nadana. Kulo ingin datu cucu ingin itu, kulo yang akan mengukuru kepi kulo ingin Maja kepe, Cuita Ratu. Amin,
0: sumpah kulo
1: sedih ke Dawud, Cuita Ratu.
0: Kakang minak kulo.
3: Paling jauh.
0: Kenjengan kulo paling paling sumpah
2: prasa kopi dan wonten ing kapan kok sumpah kula sang kagem jagi katon teman saha pancarane kula sumpah najan to nyabrang 10 taun nombat teng badhe sak sumpah
0: sumpah dengan sedoyo pugio mimisan to saming raja ing Maja pae pancarane pun raja ing Maja pae. Ing mriku kula nelakaken matur nuwun sanget sedaya para saka dipun naik katawa.
2: Sinto ratu cimat kepunden.
0: Kula paman kula.
2: Sumuk kula ngrasi manah. Kasembadan negari Maja pae sampun wonten ing ngendi. Ikan menikmati sekolah. Mungkin waktu keparingi pun ingat di kaulu medar hasilan langsung ingat di batang tumpah.
0: Ini menopo kesesok, Pak.
2: Tak dahulu. Celeret. Sampun sama tawes kulo nilarakan kabupaten tumpah. Dih, kulo kapata. Maranoto. Anginipun pun sumeningan ingin dari mencobar. Ini
0: bagus, monggo menawi badhe pun. Nang tambah. Penjenengan sampun dipun wonten ing sampun ngantos tetep metu monggo asma ini wonten ing tatu jalaripun
2: mecabe dawa dalem pinung kok kan sinan nanggen kok pitu kok anak ambian dalem
0: kateni iki pang
3: ya kan pati den yuro lan menika mas
2: kepeksa aku disiki saudara. Ing tuban aku dindaini tamu.
1: Oh, bagus kamu.
2: Ojo podo dadi atimu. Kerso dalem durung bubar dipasilakan dene aku andis.
3: Bro, ih kerso kudu kancan.
2: Aku banget kangen lan sinau. Tegese kami durung nate gembul ondro. Kok semangan bareng. Mulo yen ono wektu kan. Sejarah bos aku tidak aturi tindak tindak ingkap kepada ini.
1: Mas Bupati, manggil sambil bari pun pas malam berlalu pada kampir untuk ikan di barat.
2: Ibu lo aku manis.

0: Namun mulai sepenama injis suwito ratu kencana sumu
1: kencana wungu kae
0: kencana sumu
1: kencana sumu
0: kencana wungu suwan negari mojo pahit kula namung ngaturaken sembah kinarjo bekti unjuk kono
2: yang sembah mutak kono pangis tukuhai tamu pangungu
0: sangat aku ingin lewat si maduk
1: yon ripon lain
0: ripon yoyon
1: lasem ripon lain
0: rasanya aku budek jatuh yon biru nak ini mangsi
1: bedan hijau gak ada isinya lain
0: mengayu pokoknya mito dari
1: oh gak boleh bojo gak ada arti ini
0: tandur napa lagi mati yon
1: tandur sore sing tempat sopor lain
0: gugu bapak orang bayu rabi
1: lalu dari kandur suwe sing betah sopor lain
0: usah mundur
1: yon
0: hir-hir tak montore kanjeng
1: ini terus ya
0: iya
1: pak mantan mabut campur dengan
0: yang seneng ojo dagak di pandeng
1: timbangan ini kan bertah kok kau kan dia wae bener
0: kacang minak boncar
3: aku lebih semangat sendiri
0: paman si Glorjo
4: aku minak singgung
0: so paman Haryo Cicetan STOP
3: ini pun ngomongan
0: stop lih gos cong tak ini ngerti rikolo kue tumapain goro mojo baik kue bakal suwito kue ketemu aku kaya bener kue dan mau aku paman temenggung Haryo Cicetan saiki ratu neanya aku diangkat jadi patih jeneng kura Haryo Cicetan nangin patih lu gendeng itu sampean gak jadi tape patih kok tape
1: patih
0: lu gendeng kula budere kesengo terenggi manje suwito ratu kono wungu sowan penek dari mojo pahit ini monggo sepisan punamunak bagi ngaki janji naliko negari mojo pahit tuo dahulu ingin dipun timulakan bupati gratinggi Tegol Matrewet
1: Tegol Matrewet
0: Tegol Matrewet yonyo
1: ya ampun Tegol Matrewet
0: Tegol Matrewet tuwing perang rame kedemuran kaulo mojo pasami kalah tinul sang Prabu Bromar Tunjung nikurat nyayem bara aken dene sirik sayemboro boten pilih-pilih jamu sauger alik sakap kendara ageng mencai kebo matsuwet gaji tepun ganjar dia ayu suposipi milonggih cimito ratu jangan membekal kulo berarti ngamar ngoten
4: bener tak salah
2: yang ngomong kue ngamar yang susu kuo pateh lo gede kan ngamar lupa minak jenggo kuo pasrah kan lo nge-sok

0: yakin belum mau copet yo yo.
1: Baik.
0: Kowe migangetake sadane juta lahan. Nanti genjot sawen kalungguan sing tanpa kepoya. Ateges ora kesdu marang aturmu. Ngene. Nek kowe teko maca kae kanthi dasar nagih janji. Kowe kedaluwarsa. Dasare patok. Rikala kowe nyandake muku kiri sayembara ing Majapahit. Kowe bisa ngilangke suketan negara Majapahit kang ditimbulake kebo marcuwek. Iki bener. Nanging sinau bakal kaganjar juta ratu. Kae sepo nang gaji. Mula nganti kowe diwenehi bumi Blambangan, matek loro dipo dadi adipati. Nyamake karo ing Blambangan. Nek tekamu ing Majapahit kanthi dasar lamar. Lamar iki pindane wong jaluk. Yen diwenehi seneng ana. Yen ora diwenehi golek liyane. Sepisan sapa sing ora kersane? Ki nyamate kalau ing Majapahit. Juwita ratu kencana wuwu. Kan disembah-sembah para kita. Disandung-sandung para piyambak. Dipundi-pundi kaya gini usiaji golek liane bayi besta golek putri ngendi paman sagoh dodok kone inang jambe suwi ewa gini kena urak di kulongnya putus untuk kesek mengwaku sagoh goleknya liu apa mbak Yuma Gasparo tak longke tangan loro patok gue tersu ane ojo jika aku kencana wuwu saru yang dulu kabeh ora dipati pemancai iki nyamate kawula nggih kejaba saka ibu winaji bareng aku krungu tembungmu lamar marang Dita Ratu Kencana Wumadya wis kepengin sambut silaing akrama marang wanita lagi kecukup sing kok karepake ya suko siti saiki wis dadi ratu Majapahit kuwi nek kowe seneng teko menyang ing Kediri kowe mili yo ing Kediri nek perlu anakku para sati bakat tak urungke minangka garamu mari mas lanang
2: Dimas Wirbusmo jeneng Tresno kuwi landesane wong Bidayan kang asesipat jejodohan mergo Tresno kuwi suci Dimas agemane Gusti Jawata kang agung kang dilunturake kabeh titahe kang adil dasar adil lan suci adile ora kena dipeksa sucine kudu kena sepatune dhewe kang suci mula sliramu aja maksa yang perlu ana ing ngajeng kae adil wanudya sedayan kuyen salah saliji sing cocok utawa nyocok marang ati pengkakak bakal ndaoke marang sinamu
0: agar minyak puncak ya Paman Singorjo kuing Paman Rogender
3: ya, iya piye
0: sing kula tutut iku mboten ngomongi usah sing ngempit arit nyengkelang keranjang jendela-jendela turut dalam iku mboten sing kula tutut iku ngendikane ratu sabdo pangandika ratu niku rak datang mawola mali sepusan kudu dadi yang supositif dipun kain kula mboten wedi negara mau sempat tetep kula berapa
3: ngapun

bangun syak kaling pak sing dampeng dampeng kawin tok rikol semono aku mungkin jawab dalem kanjeng dipati minak jindo ya kumismo sing isine bakal lagi janji konek kebunan mojumain nanging wis sawetara aku ngomong kabaran

0: Yo. Hey, are you wish?
1: Aku semenak lu nopo. Klik gen. Lah kok iso apa? Ini

0: Astagfirullah, innalillahi. Assalamualaikum. Surat mau mau pas lo. Iya pak.
1: Maju.
0: Panas lo, maju.
1: Ush.
0: Apa? Buri ni dapat cuma eh.

0: Pasang buat jotos.
1: Kalau saya nyawa sendiri.
0: Saya mancang arah jotos apa?
1: Sapa?
2: Yeah.

Thank you.

0: Pasar-pasar ada
1: mobil. Eh, bengi tuh kalau mangan.
0: Bengi.
1: Pasar-pasar perantau mini. Aku tak bisa.
0: Enggak apa. Enggak apa-apa mangan.
1: Mang, nyicip dong. Nyicip karung piring.
0: Wes.
2: Wes. Push, woo.

0: Kamu sebaik perangangan. Apa yang diperangan ini sih, Pak?
1: Perangan rumah sih, beset kulitnya. Kau mundur soal tangan yang palakan.
0: Coba kira-kira, mau coba mundur soal payutan. Aduh, seperti karo kue, aku goblok mau nembak.
1: Kasih, datangnya kau yang mundur.
0: Oleh Bapak Jembar, supaya bisa mengkasih. Rajalan belakang, Bapak.
1: Tentangnya, Pak Pendeli, mau mau coba itu, Pak.
0: Biarannya, kalau mau coba. Apa yang tenang? Kondangmu belambangan di tempat mana kau cepat?
1: Yo kau yang menunggui, sumpah yang tak cepat. Dari papan kiri mata kau cepat tinggal, gagal selang lain.
0: Kawat yang kau sudah mau cepat di mana?

कोई दिलाई नहीं, आगे कहा है।

0: sebab kamu orang bunyi. Ini bapak nak tantang yang dikasih tep. Weo pak memakan habis.
1: Nah, jangan lupa lantre jaga tu yang bilang mangan. Nanti mengerti lo. Aku cecerai mau coba. Orang ini lo yang bumi haji tu tidak ayak merangu. Ini sopi. Nanti kekesan pukasan. Tak rungkup di bumi. Tolong.

Ayo, Pak. Apa doa tawon nih?

0: 아니라.
1: 아니라.
2: 아무라 왔니? 네? 제가 내가 그 뱀. 아직 이리 안 왔니?
1: 대박이야.
2: 대박이야.
0: Aduh,
2: besok gue

Ojo, pengen blembengan, laju ayo.

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai kamu berdoa, tinggal sampai jalan-jalan, aku mau ngasih. Nangis.

Sawetara aku bakal mengundang lagi.

0: Yakinnya pengalipun takkan cipok perasaan.
1: Ini kenapa ngaten? Rak bisa pun kelapan tau jemenengat ingat jepang.
0: Tak, terus kelapan.
1: Apa
0: ya? Ya, ayo suku Siti jemeneng ngalik gue
1: langsung.
0: Malah tau. Lagi sendak di akhir seperti pengalipun. Sausin sumenengan serapu kedadak ketane yai dipati urubis meminaksa kang lekasi kepingin lagi janji ros mono sang prabu lagi wiwit kegering kabupaten berarti lang sungai sopo-sopo sing bisa melihat kemarin kok semati ini mengkopi alam sang prabu berbat. Nah, janji kui ditakih menyanyi rupis pengang. Kurakas dibersali sang jikoran kebunjuan nanti kejok impal. Kabeh soko guru esini mutake nyanyi dipakai minak sana. Nanging prasasat prabu nanti dati pake pasulayan ini pasulayan yang menurut dati aku sing dati aku cuanin dati ucoreng peperangan antara murid supaya pelan melambangan menurut aku korban paman si murid sebutur murid
1: perkawis menika boten cisang dipun pangkat. Mugi-mugi kemawon boten tumuta wonten ing kabupaten Lumajang. Kula menika kapan dhateng panjenengan. Sak menika wonten ing kepungan sampun dipun cawisaken bedhararan pencakan kagem panjenengan.
0: Mbok menawa prakyogane kaya ngene.
1: Oh, ngaten iki monggo-monggo kan.

Bajo keyon, pesanggir yang belajar lang mojo

eita, aloprando. Ojo traku kusmedi, jepi sukono pasi kasamu. Ngerti ya, ingron sudah ojo pahit, peteng dedet lelimangan pindahin kasabutin pertuan edad. Neng bisa kasirep, orang rolyo kak bisa mungsina. Nanging, kalah hongka sebagian, jenang siro bakal kabar jutuhin kayangan minongko ojo kepik poro dipo. Wis cukup. Tidak ingin mengulangi.

0: sira mo na pitak ulit mo.
1: Kuwa tak sikin hutan kan, Mas. Mboten pun keperangan tegak wonten kapan panipen.
0: Doyen sira mo isiling kini yung atin juga rati pun pulang di bawah kesan.
1: Amat temen kami gatuh sana.
0: Ayo.
1: Wonten tamu kan, Mas.
0: Bukan tamu kan.
1: Tansi dipen gatuh
0: sana. Sok lo tamu.
1: Layi koncar kan, Mas.
0: Layi menang koncar. Jur opo.
1: Pono kesang cuy teraku. Tapi gue mari gak kenal kalau aku kecilan kali.
0: Opo cuan ini?
1: Kok yang mbak teman atau sih kan, Mas?
0: Jur kan tak mau ngelakuin terus saya kira menang.
1: Sampai langsung wonten lu mbak
0: cuan. Sejak mengganti.
1: Mbak menaikkan keseratan.
2: Rakaning surat kuningmu teruning ngodateng tiko paman kibati ngoco paek Jinggo puroko pong senopati patah teng sami kur upaman pepunden kulo sun putus nyenopa
0: Lagi kiri.

0: kyllä sinä sulla korvaa. Niin pakalla korvaa. Sampongon kumman pansometti. Mitä tukkuan sitä, että on ollut kymmo lempiä. No koromo tsopahit kukikir. Orang nak bisa makan agaklah mentermaki kecobaku. Angin. Sawising mengkono koromo tsopahit tentrem. Aku butuhkan dibanjut dan jangkep. Ini sudah terlambat. Coba minta ngetok. Seliramu mau ngetok. Sebenarnya aku kesian nitik. Nah itu bersapengin sama itu. Orang arti sangkan paharing cumati. Bah itu asem piok ayombak oleh. Putramu bisa selamat. Aku kasap ing motok. Tapi lamat di podo dengan tombol sokong doro. Dewa kuih mansin orang katon.
1: Aku tinggal putra kasih bertahan di panggula bertahan jenengan gambas. Sambut tinta si gambas.
0: Kumpawi kenapa sekirah
1: sudah? Sambut tinta maklum yuk gambas ramalami.
0: Sarek ke hatimu, wajah-wajah tangismu. Elin, seliramu garuan yang prajurit. Prajurit kuwi kudu nengenake marang pakaryane negara nyiwakake butuhe iki. Mongko aku bisa kaya ngene. Seliramu bisa kaya ngono. Kuwi mergo kekocah peparing saka Ratu Gustimu. Ya Ratu Kencanamu. Endi atur sumbang sekutu marang negara lan ratu. Luwih negara mojo payu payu. Aku mau cukup silo tumpah bondo tangga wiji asto di tanggung jawab. Tapi minum kabeh iki kanggo golekke buktine putramu buntar watang alaska. Cukup di tanggung jawab prajurit. Sumpahin prajurit nek orang mukti yo mati nanging mati yo kaya kini patring pahlawan mulai lelak elinu. Ini ngapui bojo ini prajurit. Ini negara yang ada musuh. Apa mau cukup aku teman dan langsung aku? Orang, orang. Minta kaya apa guling kawulan prajurit ini mau cukai. Ojo semelang mengku mudak kelangan, ojo was mengku mudak diwas. Bu, lelak no. Nek kabeh iki mau pancen pacaryane prajurit. Nyenyuwono ngarsani Bathara tunggu waktu. Lono lakuku bali antuk karya. Mimin ora digeguyu dening para sentoning Majapahit. Jangkep ono lakune Sinopati Magepwita. Agemah kumah kutuk.

0: Dewoki apawak titah epo dawawi ngenteni tekaku. Mulo pisan meneh. Ikhlasmu. Budal ku aja tok sangune tangis nanging sangres. Milora.
1: Wong Sumati,
2: kang kau
1: coba kuwi mrene.
2: Wis tak

0: Loros ka dyan ang kapal. Tukas ko yung pundag ko sa kong kajoteng patos ko. Nang tos yung atikating malamay kang spatos marasin. Pero ito mo kami katos ko po.
1: Ulo po kami sila muna yung siyolowi ka. Sumapin.
0: Parang daw po.
1: Mong po sila mo, dere ako. Nanginura tinda ang mga mga. Tinda po ng rap ko sa perang nga kapibuso.
0: Tidak berapa seorang saja. Duh, kan senang terpaturkan pula. Menawi penjara tersaudara mulu-mulu. Ampun nang mesti tengsak menikau kan saja.
1: Yuk ini.
0: Menurut petang pula. Menawi ditengsak menikau ditentali wangi kan saja. Kapan yang sambil mas tamu. Menawi ditentali wangi menikau ditentingkan apes kan saja. Hahaha.
1: Bung sobat. Haut. Haut. Bunuhmu metuk ini, aku percaya. Golongan kita untuk apa? Nangis untuk suami. Duit aku mana petungmu? Teruskan tni waktu kencing. Duit kelakonmu nopo perdaya aku mengenai maktulan dari musuh. Aku cerita perlu mencapai.
0: Kutem dalam seukan cerita apa? Estoni pun anggen penjenar rambo semasa meniku. Kutem pun tidak cerita apa.
1: Memujui Kabupaten Blambangan.
0: Untuk yang Blambangan?
1: Iya.
0: Duh, kan sudah tepat.
1: Ini.
0: Soyo-soyo male. Angkan penjati tidak kerabu seorang mereka. Untuk yang Blambangan. Kamu engkau kan sih. Blambangan aku mojo pahit mereka. Kuruki pun nalor ngetang. Mereka papanya pun jati ngarang di pagu tahun kan sudah tepat. Kalau ombang akan. Sulung kau begini. Untuk marani sunduk kanjeng Adipati Ronggolawe. Milo, ampun ngatus dipelancarkan malah kanjeng Adipati Ronggolawe.
1: Aku Siropati, iki dawuh ngratu. Kadjan ing ngunaku nempuh boyok, dikupek, geni, sak gunung kubari. Aku ra
0: bakal.
1: Cukup! Ojo dalian, ojo mati.
0: Ijah parkau.
1: Gunmu ngetut kelaku kuat sudah cukup lembian bangam. Kanku amayu milakuku yang deleng tuban. Song-song tuhul noko galadin.

0: konsumsi. Bapak sing lugu nepati jembangan. Pratondo nek kowe wis nglengkono. Nanging pun paman mung lego apa harunane? Kowe wani gawe geger negara maju ae. Baran kopan pesan.
1: Ahmad Rombolawi. Kulanget yang spot-spot yang mbak ini

0: dia harus positif. Sinar pulau takik truk paman. Kakak Prayoga yang ada di kepala pulau. Yang harus gua bayar dari moco pahit. Gini ku perkara lagi manggi.
1: Cangkak betul. Barat. Tembung ini wiwitan pinggo pungkasan orang noten kesek lan lelakot sempung marang kurik yuk kejobo jagat mojo pedati seksi menungso utomu aku dari seksi bermulapku negara mojo pahit tuk nariko odo balenan ikut pungkasan dini udah disayin moro cungguh kentok andara nangin gini gue lari pak ini. Naliko sliramu makut itu atu atau sik lalu langsung kumar cuek ragamu acut rojok melajit iwa semono kumar cuek bisa mati berkosok kuih amat saksi tak pamiliki kenyokar saudara mesinuan berapuluh berumat untuk naliku semuanya ngasuh dalam manangin para patah aku Pak Andir kau lo Nayoko lantur sepukul beruh pandamu beruh wujud kabik bodoh di peluk mergora mentolo kelepat tersuh dalam cengkar suku palenggan ketutut aku tak tungkok tindai ngasuh dalam cumpriyo aku bersebabin ke orang diko. Sampai si koyono kaki bersot dalam perintah utusan barang aku seliramu supaya mapan ing pandu soto timen waloyo bangunan dang popok kejoko sepuk adilik patol ragamu ke maune acur mungur saiki iso kulit tetep bagus kajoko sepukku bersot dalam paring daun curuning seliramu mapan ing pandu soto aku ing tapa asmo dene isine seliramu diparingi ganjaran wujute bumi ing brangetan sing maune wujute lagah rayungan kok bapak dadi patukuan saiki adalah kabupaten Blambangan seliramu kewenang suwi iki wujudake ganjaran kok kusip kumprimo barane.
0: Kulo sampun nedha nrimo. Menika satunggaling pangarsa. Ing lajeng paringi ronang inggih mang.
1: Barat
0: kulo dipun paringi bumi Blambangan. Supaya tetep tasih alit. Rene menika sampun dewasa. Pas kawon priyodo paman. Blambangan kok maksud kegabungan. Supaya kok jaluk ngono nggih mang.
1: Yen kowe ora ngerti tak gunung yen kelakon mengku ratu ing Mojopahit suwito marang sliramu mung sak bupati pemancot opo kelakon ratu ing abuh Balaraja nyebak ora dilamaning sak bupati
0: ayo man dosa apa sing kula lakoni kula wong cilik kok sing ratu Mojopahit duk maman kapan periksa Gihman
1: barat
0: sing kok kesakin niku cari Ratu Mojopahit nengin sebuah situ ngoten Gihman
1: sebuah siti kencana wungu kodok sebuah siti kencana wungu kodok barat
0: kula wonten dawuh
1: aku ramah itu tani sing hatimu kagem barat upamu aku kenempuh lakon kaya kowe mesti aku bisa merasa nangin kagem barat ayo kowe ojo lali marah tuh sini nangin. Yang sebenarnya aku kepingin engkau kepingin tuh lucu ayo tak bopong menyang entuban dah itu ono wanita khusus dia murali yo sekati putrane paman bodoh menyang entuban saat nurut barat
0: anak rombolawe kulo mengkadung sumpah ngantos aku kok jagat kulo kulo boten gelem omah omah menaik boten kare supaya sih menunggu barat. Kulo nyuwun abi nggih mangke.
1: Cuk, temanipun paman Gemah. Yen nganti nek kok ketembung soro marang kuwi, macan kuwi wong liyo broyo. Nanging tak kan sempalane daging tu. Mbahan

0: mundurno prajurit pujaan bali menyang ing Blambangan dimin perang iki bisa siap
1: ngulung mboten badhe kamratan sakniki kula wangsulaken Kabupaten Blambangan nek jadi hikmah kudu mbayangi sebuah sedikit mangke
0: iki dudu wong kalah udut penak menumbali hei mboten
1: kula hikmah nggih
0: tekaku ing madyaning palakan ketemulan seliramu iki pindho awak ratu mojo pancen tegesi aku dinuto supaya nuntun ke negara lan bondo menungso kenggege ke negara mojo pancen mulo kaki ojo nanti aku lalu betek sirah ngemano si cilan si cilik kaku baron
1: sami kalian kulo ketang kulo bupati beten campuran dengan cinta kepala kulo pasir kulo putung hikmah hikmah
0: menung solak nat gelagleng kuwi panas perijak silanat
1: mang sakit ya mang ya kulung mahu mahu mang ya
0: kulusin kulo solor kaki kulo contoh beto marah rasanya pun mama ayo panu to marah mama ayo menyang indah
1: kulo gelembang sol nah ibu tuh pun rapi akan dek mang ya
0: pun paman orang pisau nuruti karbu angin kowe kudu nuruti terkasing paman bali tidak ada makan
1: boten sakit
0: bali
1: ulah sing akan ngeten nggih man
0: tapi yes.

barat, kulo mangke ora lompo. Ayak kuyus manis somat. Ayo kikin koro mencapai. Keno. Nangis sentuh atepi kutu oncang kutu senduro. Nangis kupating tuk pada orang dolawi. Hei, ban. Kepang soalnya kukuri. Kukuh. Apa nanti kita kondok. Kukuh kondok anak depan.

0: Balingi, ilangi, sesawangan, umbaran, uga orang ketul. Nanging aku ngerti. Sanak tiang kai bocah soko karang pelatisan, nanging kasungan piro-piro kaluya lan kasudek. Lan buru-curu, uga pariku. Yen aku ngucung lakunya siur besok. Orang-orang ngomong sepenipun aku menjitemku. Cinta ini nganti metu soko.
1: Gisal, tak ada uga cengat ibar.
0: Naruto bolo, Sumati. Bebayani, Naruto bolo si cip sudah disebut. Tunggu loko kawan diri, Sumati. Sangat hati, Sumati. Ayo bolo aku, ayo bolo aku, Sumati.
2: Sambil nantang paman, mangwas padakan kehidupan itu.

0: 们。过了，俺不理你了，是俺自己的。是不是你们不是俺妈的兄弟？
1: Thank you.

Jadi kau yang mana? Lo yang sukulen, bahkan kalau yang

105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nang soco iku manyeklek. Ki piye? Ora aku ngenteni kok ora pakat. Mulane aku padak kondo ah. Lagi teko aku wis ganggam ragu-ragu aku. Iki ana wong kori kok. Iki piye? Anu Pak, sorry Pak. Kapan apal mergo apa nek wayahe wong kori aku masah kayu.
1: Wong kowe ora.
2: Aku nganggone sing apik. Aku sing nganggo.
0: Ora pantes nganggo iku kowe. Jajan malah koyo manuk pelatuk kowe.
2: Utarane ya,
0: ora ciut kok nganggo ngonoan.
2: Ana ciut, kae ciut sing salah sapa?
0: Sing salah yo kowe ah, kae ciut ta.
2: Ate aku salah.
0: Lha kok ora salah pendek iki ditukono mak sabune boe karepe kon nganggo adus kowe. Gen ketok bagus, gen ketok ganteng. Kowe ora cuma nganggo sabune boe rae, rae yo ciut iki. Sabun siri, sabun siri. Sabune mak, sabune wong wedok.
1: Lho lah yang desa beratus tarasane kok kacek.
0: Lho kacek piye?
1: Rae iku kok lho rae iku kok perte ngene aku.
2: Cahe pisan iku. Nek perkara kori ora kalahno kowe lho.
1: Ini kan dadi apik. Apa ta ora?
0: Jos-jos
1: wis kaya yang subur ta urung. Ono.
2: Heh. Sarung nyilah ae.
0: Lho ono. Apa lomba kori kok nyasar?
2: Lomba sapa aku iso?
0: Kere, kere ngapa kori yo kudune usaha dhewe.
2: Ana wong kori kok iki piye? Ora-orane nek aku ya kanggo conto ngono kaya.
0: Iso tenan ta?
2: Age sarungane tetep kacek pantes karo ora.
0: Ya pantes wong kuwi nyolong sandal kok.
2: Lapor nek kuwi nyolong sandal.
0: Sapa mecet terus kok?
2: Gebo otak ta ora kok iso.
0: Iya iya.
2: Ngene iki lah. Karo lek-lekan mbok sing ibu-ibu bar kok ketopan langsung masak.
0: Ketoprake dikei mangan sahur ana iki.
2: Wah. Dijang irahne wis karo ngandani lah.
0: Ngandani apa? Ngaco ngandani wong Gunung Panti.
2: Ngandani sapa?
0: Wong godhe lho kok nanggap siswa kok.
2: Ora lah ah. Kono rubuh ati ya.
0: Iso tenan ta ora?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro gak aku Suman Putri ingkang dadi nurmatan. Sesarengan seso budaya Cak Rendeng badhe kori menika menungsanipun.
2: Apa wong kori kok menungsanipun?
3: Badhe atur kori utawi didonga kalian Mbah Branjung ugi Bu Sufri dalah Bapak Kecik.
2: Menika ora mbok katut.
0: Sawes. Iku tak siarno kok. Ingkang dipun ayahi panjenenganipun Bapak Asu Klenteng.
2: Wateni susah kok malah.
0: Bapak Ahmad Soepul Klenteng. Monggo. Delo apik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Ya kenten iki kok iku sing tengah.
4: Ya iku dijegungi.
0: Lah iku
4: Oh billahi minoi soyukoni moji. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alif ba ta sa jim fa kha ta. Lapo?
0: Ini kok malah ngejauh ke jahiyah?
1: Nanti bagaimana iki piye?
0: Nganten aku nek kori ora pateng iso.
1: Lah isamu apa?
0: Salat utawa sembahyang. Merga wulan-wulan Ramadan, sasi-sasi poso, sasi yang penuh dengan barokah. Sasi sing penuh berkah. Krek kowe gelem ngayahi salat utawa sembahyang limang wektu, insyaallah ganjaran bakal diparingi karo Gusti Allah.
1: Lah kaya aku ngene iki piye?
0: Kudune salat kaya aku lho salat terus.
1: Kaya kaya aku wis tuwa ya. Heeh. Kudune salat barang.
0: Salat barang.
1: Sangu mati.
0: Sangu mati.
1: Aku umurku wis piro?
0: Umur nak 40.
1: 40.
0: Jeroka 50.
1: 50.
0: Terus widak.
1: Widak.
0: Nek tutup.
1: Nek ora tutup.
0: Ape ngojek.
1: Ngojek iku.
0: Nek ora tutup ya mati. Mulane sadurunge mati, sangune mati kuwi kudu ngerti.
1: Bayang.
0: Iya, sembahyang amal jariah diutamake.
1: Aku ya iku sembahyange sing ora patek iso. Lho.
0: Ngamal ya terus.
1: Ya terus ah. Duwe ketoprani tak kek kas masjid ora ngamal terus.
0: Mlebu duwe. Dagang ini iki tekan omah,
1: tak kek kas masjid.
0: Mang ora mbukei.
1: Lho lah apa ya ora iso blas.
0: Amin, alhamdulillah hatimu digugah ya wis gelem ngamal, gelem sedekah. Mbah Branjo wis nate ngendikan.
1: Piye?
0: Sapa sira sapa ingsun sing gelem ngamal gelem sedekah swarga jadangane. Nek kowe gelem ngamal swarga jadanganmu.
1: Butik swarga lho apa?
0: Arek dhuwit wis mbok dosok kas masjid.
1: Dhuwit kas masjid dhek ngenani ku tak utang ngono. Ku bayar utang kok ngamal. Lho ya katoku projok.
0: Iso tenan ta ora ki warai ta ora?
1: Iya aku melek kok.
0: Tak warai
1: kok. Apa neh? Dagang kok mlebu mentu aku diwarai apa nek
0: ayo salat ta ora patek apa kok
1: salat ku sadurunge piye ngono lho teorine sik
0: sadurunge salat ku kudu ngundhu sik dadi kowe gen ngilangi kadas cilik ataupun kadas gedhe
1: nah bar wudu
0: kowe terus mlebu
1: mlebu ning ndi
0: alun-alun ya ning gone masjid.
1: Nah, wis tekan masjid nabar wudu.
0: Tekan masjid kowe terus maca.
1: Maca apa?
0: Ini Bapak Budi. Ya maca bismillah arep niat sembahyang. Tak warai kok kenapa kowe ora pat. Ya, karane iki mudeng.
1: Ya ya.
0: Kowe ulane poso karo telekan nggone Mbah Branjung.
1: Iki urung ana setengah jam kok suwene dhewe.
0: Ayo anak aku.
1: Aku.
0: Ya. Sakdurunge salat maca bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca takbiratul ihram, bar takbiratul ihram terus maca kabirau. Bar kabirau terus maca surat-suratan.
1: Surat apa?
0: Ya surat gadean, surat STNK. Ku goblok apa?
1: Ora mudeng kok.
0: Surat Anas yo surat Al-Falaq gen mudeng.
1: Barang dengan.
0: Ya. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Wis sarung dinggo ngene lho nyokmu.
1: Mong ora mbok kandhani kok.
0: Ki ku apik to mbok dadu apa apik sembahyang.
1: Niku gak diomongi ya, sarung nggo sik gak ngono.
0: Sarung dinggo sik, Pak.
1: Aku lagi atas sembarang.
0: Batin dinggo lah. Eling ta ora?
1: Eling, eling. Sarung
0: Allahu Akbar.
1: Allah.
0: Aja banter-banter imamé kaget. Ya anut aku, aja banter-banter.
1: Alon-alon.
0: Alon-alon ae. Allahu Akbar.
1: Alon-alon.
0: Sedingan ngono lho.
1: Heeh.
0: Allahu Akbar.
1: Sedingan.
0: Aku anut aku.
1: Lah ya aku dhewe anut ta kok iso.
0: Maksude nek aku omong dinut.
1: Ya ya.
0: Sedengan. Makhluk kanca iki. Allahu Akbar. Tak toleh iki kowe kok. Sing tak
1: aku mbok kon anut kowe.
0: Kowe ya aja anut aku tak toleh kira.
1: Aku noleh aku dhewe anut noleh.
0: Kira-kira pas ta ora ngono kok.
1: Kowe ngontrol aku.
0: Ngontrol kowe wong imam arep mbok kowe anut aku. Allahu Akbar.
1: Lah sedak terus.
0: Terus ruko.
1: Nek lapung niku.
0: Nginceng mbok madus.
1: Kok iso tenan
0: ta? Ya iso ya terus ruko. Ruko ini.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Ini Radio Republik Indonesia Pro 4 RRI Malang. Frekuensi 105,3 dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini 7 September 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Panjenipun Ati Coro Cahyaning Ati Wilujeng Midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek ning pagi hari ini tanggal 7 wulan September 2016 menika kleresan ngaji pagi cahyaning ati. Sampun rawuh beliaunya menika Ustazah Jumaati Jubaidah Widi kula pinarakne. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Niku mbae kirang anu kirang sehat. Rodo-rodo ndredek
2: Ustazah. Mugi-mugi ndang saras, Mbak.
1: Amin, amin, amin. Bapak Ibu ingkang wonten dalem ingkang midhangetaken mengke bila wonten kesempatan monggo tanya jawab tentang topik pagi hari ini tentang sumber hukum Islam niku Al-Qur'an mekaten nggih Ustazah.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah ning saderengipun mengke kita berdiskusi dialog monggo mukadimanipun Ustazah.
2: Nggih, terima kasih wektalipun, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أسرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرات المكرمين para alim para ulama para kiai para bunyai para sesepuh binisepuh enggak kawula taati Mbah Demin enggak kawula hormati para bapak para ibu pamireng ingkang dhahat kinurmatan, semoga kita sareng-sareng ngunjukaken rasa puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula kalian panjenengan sedaya wonten ingjing mriku menika tansahipun paringi taufik kalian hidayah, dipun paringi kekuatan lahir maupun batin sehingga kula kalian panjenengan sedaya saged ngempal wonten RRI Pro 4 menika dalam keadaan sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal kemawon. Selawat salam tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tarbiyah dumateng kula kalian panjenengan sedaya nggih menika keluarganipun sahabatipun ugi tiyang ingkang nderek-nderek petedah-petedahipun ngantos akhir zaman. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati menika sampun dipun barengaken temanipun kalih Mbah Demin nggih menika tentang sumber hukum Islam nggih menika Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril Ruhul Amin. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasul. Orang yang membaca dan memahami Al-Quran akan mendapatkan pahala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Dalam menetapkan segala keputusan, seorang Muslim harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang dimaksud dengan mengikuti segala perintahnya seperti sholat lima waktu, zakat, puasa, dan naik haji. Dan menjauhi segala larangannya, yaitu termasuk perbuatan maksiat-maksiat yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih arupi minum-minuman keras, berzina, ya. Sepokoknya semuanya kemaksiatan-kemaksiatan itu. Dengan demikian, maka Al-Qur'an menjadi pedoman dalam kehidupan dan sumber hukum Islam. Ya. Isi kandungan Al-Qur'an antara lain tuntunan yang berkaitan dengan akidah, yakni ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan qada serta qadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki sifat-sifat mulia. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam bermasyarakat, ya. Hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti tadi sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan muamalah seperti perjanjian-perjanjian hukum pidana, perekonomian, pendidikan, ilmu pengetahuan, perkawinan, dan sebagainya. Secara terperinci muamalah itu meliputi hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, yaitu perkawinan dan warisan. Hukum yang berkaitan dengan perjanjian yaitu berhubungan dengan jual beli, perdagangan, gade menggade, perkongsian, dan lain-lain. Maksud utamanya agar hak setiap orang dapat terpelihara dengan tertib. Hukum yang berkaitan dengan gugat-menggugat yaitu yang berhubungan dengan keputusan atau persaksian dan sumpah. Hukum yang berkaitan dengan jinayat yaitu yang berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran pembunuhan dan kriminalitas. Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama yang berkenaan dengan hubungan antar kekuasaan Islam dengan non-Islam ketika dalam keadaan damai dan perang, serta untuk membina hubungan baik antara orang Islam dengan non-Islam sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan. Hukum yang berkaitan dengan batasan pemilikan harta benda seperti zakat, infak, dan sedekah. Perlu diketahui bahwa ketetapan hukum dalam Al-Quran itu ada bersifat terperinci dan ada pula bersifat garis besarnya saja yang perlu penjelasan lebih lanjut. Ya, ayat ahkam atau hukum yang bersifat terperinci umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan, dan warisan. Pada bagian ini banyak hukum bersifat ta'abudi dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, namun tidak tertutup jalan bagi akal untuk bisa memahaminya sesuai dengan perubahan zaman. Ayat ahkam atau hukum yang bersifat garis besar umumnya berkaitan dengan perekonomian, ketentanegaraan, undang-undang. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini hanya membuat kaidah-kaidah yang umum, bahkan seringkali hanya disebutkan nilai-nilainya agar dapat ditafsirkan, dipahami sesuai dengan perkembangan zaman karena masalah-masalah tersebut terus berkembang. Dengan kata lain, ayat ahkam mengenai kemasyarakatan bersifat umum tidak rinci, sedangkan yang mengenai ibadah lebih rinci. Disinilah letak hikmahnya, aturan ibadah tak boleh berubah sepanjang masa, sedangkan aturan yang menyangkut hidup kemasyarakatan tafsirnya dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Selain ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, ada yang juga yang berkaitan dengan masalah dakwah, nasihat, kisah sejarah, dan lain-lain. Ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut jumlahnya banyak sekali. Al-hadis. Al-hadis ialah gejala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau diamnya Nabi. Al-hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah SWT telah mewajibkan agar kita mentaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Firman Allah SWT, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga dinyatakan oleh hadis itu sendiri sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada, kitabullahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua itu berfungsi memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum. Misalnya Allah SWT dalam Al-Quran menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, sebagaimana ditetapkan Allah SWT dalam firman-Nya, wajtanibu qaulaz-zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Al-Hajj ayat 30. Kemudian hadis menguatkan atas ayat tersebut sebagai berikut. Unabbi'ukum bi asharil kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa quluz-zur. Ingatlah aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besar dosa besar. Jawab kami sahabat, baik ya Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, kemudian beliau duduk seraya bersabda, awas, jauhilah perkataan dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, membayar zakat, dan menunaikan haji, semuanya itu bersifat garis besar. Misalnya tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan sholat. Tidak merinci batas mulai wajib zakat, dan juga tidak memaparkan cara-cara melaksanakan haji, tetapi semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Contoh lain dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir." Diharamkan bagimu memakan bangkai darah dan daging babi. Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat tersebut bangkai adalah haram dimakan, tetapi tidak dikecualikan bangkai yang mana yang boleh dimakan. Sehingga kalau hanya berpegang kepada ayat tersebut saja, maka seluruh bangkai tidak boleh dimakan. Kemudian datanglah hadis menjelaskan bahwa ada bangkai yang boleh dimakan, yakni bangkai ikan dan belalang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhilas lana maitatani wa damani, fa amas maitatani al-huta wal jarad, wa ambal damani fal kabadu wat tahal." Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang. Sedang dua macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Menetapkan hukum dan aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya, cara mencuci bejana yang dijilat anjing dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahuru ina'i ahadikum idza huliga fihi milqalbu yaksila sab'a maratin aw lahunna biturab." Menyucikan bejanamu yang dijilat anjing dengan menyucikan sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi. Dengan berpegang kepada al-hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua itu, maka menjadi lengkaplah ajaran Islam dan menjadi mudahlah bagi seseorang untuk melaksanakan ajaran Islam tersebut. Ijtihad menurut bahasa artinya berusaha keras atau bersungguh-sungguh. Menurut istilah ijtihad ialah berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetap hukum yang telah ditentukan, hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hal ini didasarkan kepada dialog Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika dia diutus ke negeri Yaman, waktu itu Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan kepada suatu persoalan yang memerlukan ketetapan hukum?" Mu'adz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Quran." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Kalau seandainya tidak ditemukan ketetapannya dalam Al-Quran?" Mu'adz menjawab, saya akan tetap dengan Al-Hadis. Rasul bertanya lagi, kalau seandainya tidak ditemukan ketetapannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Mu'ad menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepuk bahu Mu'ad bin Jabal tanda setuju. Keterangan tersebut menjadi dalil bahwa menetapkan hukum berdasarkan ijtihad dibolehkan. Dengan demikian maka ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam berijtihad dapat ditempuh dengan cara ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan yaitu di seluruh imam mujtahid dari orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa. Setelah wafat Rasulullah SAW atas hukum syara berpegang kepada hasil ijma' dibolehkan. Bahkan menjadi keharusan, dalilnya dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atur rasul wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. An-Nisa ayat 59. Ini yang dimaksud dengan ulul amri. Ulil amri itu adalah ulama. Gimana? Ulama. Jadi setiap kayak misalkan RR ini juga ada pemimpinnya ya, Mbah ya. Terus kemudian di dalam masyarakat, misalkan di desa juga ada kepala desanya. Dan pemimpin negara juga ada presidennya. Ya seperti itu diibaratkan, misalkan kita naik kendaraan, kendaraan apa? Misalkan naik sepur, kita juga ada masinisnya. Jadi harus ada pemimpinnya. Ya. Dalam ayat tersebut kita diperintahkan bahwa di samping harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga harus taat kepada orang yang mempunyai kekuasaan di bidangnya yaitu pemerintah termasuk imam mujtahid. Dengan demikian ijma' ulama dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam. Contoh hasil ijma' ialah mengumpulkan tulisan wahyu yang masih berserakan kemudian membukukannya menjadi mushaf Al-Quran seperti sekarang ini. Kias analogi adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Contohnya ialah mengharamkan minuman keras seperti bir dan whisky. Haramnya minuman keras ini dikiaskan dengan khamr yang disebut dalam Al-Quran karena antara keduanya terdapat persamaan ilat alasan ya. Ilat itu atau alasan yaitu sama-sama memabukkan. Jadi walaupun bir itu tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran atau Al-Hadis tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamr yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Di atas telah kita bicarakan bahwa hukum Islam ada yang telah ditetapkan secara langsung oleh nas Al-Quran atau Sunnah dan ada yang belum tidak ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan Sunnah. Hal itu baru ketahui setelah digali oleh para mujtahid melalui lembaga ijtihad agar dasar inilah maka Islam memberikan legalitas ijtihad sebagai sarana penggalian hukum yang belum ditegaskan oleh nas Al-Quran atau Sunnah. Bahkan Islam menghargai ijtihad meskipun hasilnya salah selama ijtihad tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahad summa asaba falahu ajrani wa idza hakama wajtahad thumma akhta'a falahu ajr. Apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya ijtihadnya salah, maka ia memperoleh suatu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa agama Islam bukan saja membolehkan adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad, akan tetapi Islam juga menegaskan bahwa adanya perbedaan pendapat tersebut justru akan membawa rahmat dan kelapangan bagi umat. Tentu saja kita umat itu telah mempunyai tingkat pendidikan yang cukup. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perbedaan pendapat di antara umatku akan membawa rahmat. Hadis riwayat Nasr Al-Muqaddasi. 43 Mbah. Al-maslahatul mursalah adalah memelihara maksud syara, yaitu menolak segala yang merusak manusia. Allah mengutus Rasulnya untuk memberikan manfaat kepada umatnya dengan menggunakan hukum yang ada. Apabila mendapat sesuatu masalah yang dituntut syara wajib, ya, maka wajib mempertimbangkan maslahatnya. Contoh, mengangkat seorang menjadi ketua sesuatu perkumpulan, sesudah beberapa bulan dia diangkat, diketahui ada orang lain yang lebih cakap untuk jabatan tersebut, dialah yang harus memegang jabatan. Akan tetapi jika diberhentikan ketua yang diangkat untuk diganti dengan ketua yang baru, ketua yang ada itu merasa tidak enak dan mungkin menimbulkan kekacauan dalam perkumpulan itu. Sebab itu menurut hukum maslahatul mursalah, biarlah jabatan itu sementara tetap sebagai semula yang telah ada untuk menjaga jangan timbul keonaran dan kekacauan. Mengatakan pandemin menawi wonten ingkang bertanya.
1: Oke, Bapak Ibu, para pamireng, pilih wonten wedal menika, monggo kula derekne tentang topik pagi hari ini, sumber hukum Islam menika Al-Qur'an. Dari apa yang disampaikan, menika wonten pilih wonten pertanyaan, monggo datang 081-555-691-053. Monggo kula derekne. Nah, menika wonten mengatakan Ustazah, dengan adanya menikah wonten telepon rumiyin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Moga Bu Sri Panca.
3: Nggih, badhe ndek banget niki Ustazah.
2: Nggih, monggo.
3: Menikah khususnya hukum waris. Niki menawi wonten Islam menika kan dipunyataaken masing-masing perempuan dapat satu bagian, laki-laki mendapat dua bagian. Menika wonten hukum Islam. Tapi wonten malih piantun keluarga, sebuah keluarga putranya laki-laki dan perempuan beberapa. Niku dibagi sama rata, perempuan dapat satu, laki-laki juga dapat satu. Apakah itu melanggar hukum Islam yang dilaksanakan itu? Mohon penjelasanipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang warisan. Nggih, Mbah, nggih. Warisan iku istilahnya apa ya, sangat-sangat kayak apa ya, Mbah, ya, warisan itu, aduh, kebanyakan banyak yang menjadi kemudaratan. Kadang-kadang peperangan dalam keluarga, ya Bang ya. Nah, ini misalkan pembagian antara kalau misalnya anaknya telu, papat, ya, lima, ya bahkan kalau orang-orang zaman dulu anaknya banyak-banyak ya. Tetapi memang kalau dalam warisan seorang ayah atau ibu meninggalkan warisan untuk anaknya atau yang laki-laki misalkan dikasih agak lebih banyak, terus kemudian yang perempuan dibagi sama rata. Terus misalkan tanah berapa meter gitu misalnya. Terus misalkan 100 meter. 100 meter itu dibagi misalkan 5 anak. Itu istilahnya berapa, Mbah? Ya, misalkan 100 meter dibagi 5 anak berapa? Satu anaknya dibagi mungkin berapa meter. Tetapi memang yang lebih banyak adalah laki-laki. Nggih. Laki-laki. Jadi karena laki-laki itu nanti itu bertanggung jawab kepada suami, kepada istri-istrinya. Ya. Ada yang misalkan orang tuanya sudah meninggal, biasanya itu kakak-kakak yang pertama atau apa itu momong adik kadang. Momong adik. Jadi harta itu bukan karena semata-mata untuk langsung diberikan kepada kakaknya lebih banyak, tidak. Tapi itu adalah masih ada urusan. Adiknya apa masih sekolah? Apa adiknya ini apa misalkan ada kayak kecenderungan cacat ya Mbah ya. Yaitu misalkan oleh ayah dan ibunya itu diserahkan kepada kakaknya, misalkan lebih banyak laki-laki terutama ya, bukan yang perempuan. Kakak yang laki-laki itu udah adalah tanggung jawab itu anak-anak laki itu kepada kedua orang tuanya. Apalagi ada adik-adiknya ya. Seorang kakak laki-laki tapi ya. Tapi kalau misalkan semuanya perempuan itu ya harus sama. Harus sama pembagian warisannya. Ya. Jadi itu Bu Sri Ponco, kalau anak laki-laki memang itu diperbolehkan ya agak banyak ya, karena untuk mengurusi apa ada kewajiban untuk istri dan anak-anaknya dan juga adik-adiknya ya. Demikian Ibu Sri Ponco jawabannya ya.
1: Nah, tentang sumber hukum Islam tadi pertanyaannya bahwa mungkin ini halal, ini enggak. Nah, itu bagaimana untuk menentukan ini, Ustaz?
2: Ya, di dalam Al-Qur'an halal dan haram, nggih. Halal dan haram. Seperti di dalam Al-Qur'an itu tadi, yaitu tentang misalkan kita minum minuman keras, ya, yang sebagaimana biasanya anak-anak muda tua yang biasanya sukanya minum minuman keras, ya, kemudian berjudi, terus berzina, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukannya itulah adalah menjadi haram bagi mereka dan juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kehalalan, halal. Kita mencari nafkah, ya seperti Mbah Demin ini adalah bekerja keras demi memenuhi keluarga, demi memenuhi anak cucu, kewajiban, berkewajiban. Apalagi sekarang ngomong ibu, ya, ngomong orang tua itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia ya. Birru walidain itu tadi ada di dalam Al-Qur'an itu tadi harus betul-betul menyayangi orang tuanya, kedua orang tuanya, Karena kalau kita menyayangi orang tua, wong tuwek, masya Allah, insya Allah pahala dan keberkahan dari Allah SWT itu melimpah karena mau wong tua. Ya, kehalalan halal yang dihalalkan oleh Allah SWT, mencari nafkah dengan betul-betul mencari dengan tenaga sendiri, mengapa istilahnya keringat sendiri, yaitu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan menemin.
1: Nggih. Nah, ini mungkin tadi kembali lagi tentang materi pagi hari ini. Yang tadi disempat disampaikan juga mulai dari hadisnya, mulai dari isi Al-Qur'an tentang sumber Islam. Hukum Islam itu sendiri, tetapi tidak mempersulit orang tentang sekarang itu kan hukum pemerintah itu termasuk ada wakilnya tentang hukum Islam itu di dalam hukum pemerintah. Napa mekaten, Ustaz?
2: Ada hukum Islamnya di dalam pemerintah.
1: Ya, contoh semua yang hukum di Indonesia tentunya makan yang kayak darah tadi saya sampaikan, terus istilahnya bangkai yang haram dan halal itu masih ada isian tentang hukum Islam di dalamnya. Bagaimana ini, Ustaz?
2: Nah, tentang bangkai atau tadi pemerintahan pertama ya, di dalam pemerintahan ya memang harus betul-betul mengkaji di dalam agama. Kalau seandainya misalkan itu hukum yang sudah dilanggar seperti koruptor, pokoknya politikus ya mbah, itu yang benar-benar memakan harta masyarakat, harta negara, itu yang sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh Allah dan haram apabila dimakan, yaitu anak putune, pokoknya keluarganya anak putune itu kabeh makan makanan haram. Jadi seandainya menjadi daging, jadi anak pun itu pun wallah bisawab ya mbak ya, karena makan banyak makan haram-haraman ya wis gak ngerti apa musibah apa yang akan terjadi, itu hanya Allah yang tahu ya. Dan kemudian ke kehalalan halal apa haram halalnya bangkai. Kalau di dalam menurut bahasa istilahnya syara itu tadi di dalam Al-Quran tuh semua bangkai itu apa hukumnya gak boleh dimakan ya mbak ya, tetapi ini di dalam Al-Quran itu belalang sama ikan, misalkan kita makan ikan pindang ya itu juga bangkai mbak. Itu bangkai, terus kemudian belalang sekarang banyak ya di apa di kidulan ya mbak nggih.
1: Iya wilayah.
2: Pokok wilayah kidul wis sering-sering saya dulu. Iku di di apa mbak di apa diadai apa enggak diadai kayak di tali-tali ngoten nggih. Lah itu bisa dibeli. Ya. Belalang sama ikan ya. Bangkai belalang sama ikan itu yang boleh kita makan. Dan kemudian itu tadi limpa. Ya, kalau darah misalkan darahnya penyembelian sapi, misalkan marus ya mbak, sekarang marus itu memang tidak dibolehkan, itu haram hukumnya, dan juga darah, pokoknya secara darah sembelian itu tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu adalah limpa, apa ya, ati, ya ati dan limpa. Makatan mbak.
1: Nah. Peserta tali pun ke botennya kapi nih pak.
2: Oh ya Allah yang ke moro-moro botengetingan pak, boten terasa.
1: Nah makanya itu.
2: Masya Allah.
1: Nah, ini sekaligus penutup. Ini inti dari semuanya atau mungkin sebagai kesimpulan.
2: Monggo
1: saja sekaligus penutup.
2: Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama dalam menetapkan hukum Islam, harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran. Al-Hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau diamnya. Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah SWT telah mewajibkan agar kita mentaati hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Ijtihad adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan, hasil dari ijtihad itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang ketiga. Ya. Demikian tadi, Bandemin, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Amin. Amin.
2: Bagi kita semua. Engkang kula akhiri, wallahu muwaffiq ila ahmit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengkaten Adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oh, Tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.